0: Selamat pagi, Sana Pandangan. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar saling kanakari peram PRNI Padang. Untuk hari ini, kok akai 9 Agustus 2026, Basomo Ambo, Amna Ulfa Ghazali. Nusana Pandangan, penanganan banjir di Kota Padang, tarui dipakue melalui dukungan anggaran dari berbagai tingkat pemerintah dan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Wali Kota Padang Fatih Amran kepada RRI mengatakan, bahasanya anggaran itu berasal dari pemerintah pusat Provinsi Sumatera Barat, serta APBD. Fadli menjelaskan khusus anggaran dan bersumber dari APBD Kota Padang mencapai 121 miliar rupiah. Anggaran tersebut untuk pengendalian banjir dan dibagi menjadi 98 paket dan salurannya telah masuk dalam proses tender. Selain itu, ada pula dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mengalokasikan dana sebesar 5,4 miliar rupiah. Kemudian Balai Prasarana Pemukiman Wilayah mengalokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir di Kota Padang. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera Limo turut mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk pembangunan Sabo Dam, Cek Dam, serta penanganan Batang Aya. Program ko direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun. Kamuko.
1: Dengan demikian, total anggaran penanganan banjir di Kota Padang dari seluruh tingkatan pemerintahan mencapai lebih kurang 1,5 triliun rupiah. Namun, majoritas anggaran tersebut masih dalam proses tender. Perlu percepatan supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan baik dari hulu sungai sampai ke muara yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat Kota Padang yang tinggal di daerah aliran sungai-sungai.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran berharap sinergi pendanaan dari berbagai tingkat pemerintah tersebut dapat memperkuat sistem pengendalian banjir sehingga resiko bencana bisa dikurangi. Tim Pengabdian Universitas Negeri Padang UNP Bakarajo Samojo Universitas Jambi dalam memperkenalkan teknologi bypass aliran air sebagai inovasi untuk mengurangi resiko banjir di Kota Padang. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat PKM Fitra Armando menyebutkan, teknologi bypass dirancang untuk mempercepat aliran air dari titik genangan menuju saluran dan punya kapasitas lebih gadang, sehingga genangan dapat berkurang lebih capek. Menurutnya berdasarkan konsep mass balance, banjir terjadi ketika volume air dan masuk ke kawasan lebih gadang dibandingkan jo kemampuan sistem drainase untuk mengalirkannya keluar. Dekarano itu mempercepat aliran air keluar menjadi pendekatan dan dinilai bisa membantu mengurangi dampak banjir di wilayah perkotaan.
2: Bahwasanya banjir itu bukan hanya sekedar masalah tahunan yang harus kita upayakan bantuan dari bentuk aktivitas sosial, namun kita harus bisa menghadirkan inovasi di sana. Sehingga risiko ataupun dampak dari banjir yang terjadi saat ini ataupun di masa mendatang itu bisa direduksi bersama-sama. Melalui kegiatan ini, kami memperkenalkan prinsip bypass aliran kepada mereka. Ketika ada fenomena banjir, kita bisa menargetkan bahwasanya limpasan air hujan yang masuk ke suatu daerah permukiman itu harus bisa dikendalikan. Di mana di sini kami merekomendasikan penggunaan teknologi pompa.
0: Fitra menambahkan diperlukan solusi penanganan banjir dan tidak hanya mengendalikan pembangunan infrastruktur, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Tim pengabdian telah mencontohkan penggunaan alat bypass aliran air, sekaligus menyerahkan perangkat tersebut kepada mitra sebagai bantuan dukungan untuk program dan keberlanjutan. Nusana Pandangan, dana pihak Katigo atau DPK yang dikumpulkan di perbankan di Sumatera Barat mencapai 65,55 triliun rupiah pada Juni 2026. Angka dimukasi tumbuh 3,2% dibandingkan periode nan somo pada tahun sebelumnya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat Roni Nazra kepada RRI mengatakan, DPK menjadi ciri indikator positif kinerja sektor keuangan di tengah tarui tumbuhnya perekonomian daerah.

0: Hingga Juni 2026, kondisi sektor jasa keuangan Sumatera Barat masih dalam tahap tak jago, serta tarwi mandu kuang kegiatan ekonomi masyarakat.
1: Perkumpulan dana masyarakat juga tumbuh cukup signifikan, 13,02%. Kita lihat itu ada tiga jenis produk dari dana pihak ketiga ini. Yang pertama adalah tabungan, deposito, dan giro. Tabungan meningkat 11,10%, deposito juga sedikit meningkat 5,3%, dan giro ini meningkat cukup
0: Roni mencalekan pertumbuhan DPK terjadi seiring jo meningkatnya aktivitas pemerintah dalam menurunkan dana ke daerah termasuk TKD untuk penanganan dampak bencana. TKD untuk Sumatera Barat telah mulai dicairkan sejak Mei 2026, serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima sekitar 536,98 miliar rupiah. Guru memacik peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan murid bakal butuhan khusus. Walau itu proses baraja anak indak ka maksimal kalau indak ada dukungan jokarajo samo nan gue antar guru serata orang tua dalam mendampingi perkembangan anak baik di sekolah ataupun di rumah. Pengawas Sekolah Luar Biasa SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat Raf Mateti mengatakan, guru perlu memahami dulu profil setiap murid bakal butuhan khusus melalui penilaian akademik jo non akademik. Selain itu guru jo paralu memahami hasil diagnosis dari tanago profesional supaya dapat menyusun metode pembelajaran dan sesuai dan kebutuhan masing-masing anak.
2: Yang pertama itu bagaimana guru memahami tentang profil peserta didik kita, bagaimana guru melakukan asesmen, baik dari aspek perkembangan, aspek motorik, emosi, sosial, komunikasi, dan perilaku serta kemandirian. Jadi guru adalah kunci terpenting dalam membersamai anak, dan orang tua yang harus masuk.
0: Raf Mateti menjelaskan anak berkebutuhan khusus membutuhkan proses pembelajaran dan diulang-ulang untuk membantu mengajar perkembangan dan alun sesuai jo usianya. Karena itu komunikasi antara guru jo orang tua menjadi kunci supaya anak dapat dipantau secara berkelanjutan. Nusana Pandangan, masyarakat diajak untuk membiasakan makan buah setiap harinya guna menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Safrianita kepada RRI mengatakan, buah mempunyai beragam zat gizi penting dan dibutuhkan, serupa vitamin, mineral, serat, jo antioksidan. Buah dapat dikonsumsi sesudah sarapan atau dijadikan makanan sehat di salo-salo wakatu, yakni pada pagi jo sore hari. Safrianita mengatakan buah berfungsi dalam mengatur metabolisme tubuh serta menjaga sistem pencernaan. Asupan buah dan cukai bisa membantu mencegah sakit paru, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan resiko penyakit indak mendolar.
3: Akan pentingnya mengkonsumsi buah setiap hari. Mengkonsumsi buah setiap hari ini penting sekali, yaitu di mana kebutuhan kita 2-3 porsi setiap harinya. Perkiraannya sekitar 200-300 gram per hari.
0: Ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Safrianita menyampaikan, walaupun punya banyak manfaat, makan buah tetap harus disesuaikan jo kebutuhan tubuh. Kebutuhan mengkonsumsi buah berbeda-beda menurut umur jo aktivitas masing-masing. Anak-anak umumnya membutuhkan cie sampai 2 porsi atau sekitar 100 hingga 200 gram buah setiap hari. Sedangkan orang dewasa dianjurkan untuk mengonsumsi 2 hingga 3 porsi buah dalam sehari. Provinsi Sumatera Barat menargetkan 20 medali emas, serta masuk ke posisi 10 gadang pada pekan olahraga nasional PON NTB, serta NTT 2028. Targetko menjadi bagian dari upaya untuk mengulang balik kejayaan olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengungkapkan target tersebut membutuhkan proses pembinaan dan kue serta berkelanjutan. Melalui pekan olahraga provinsi Porprov K6 Balai 2026, menjadi di antara tahapan penting untuk menyiapkan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Menurutnya, Sumatera Barat punya catatan prestasi nan cukup baik pada beberapa pon sebelumnya. Serupa di pon Jawa Barat, Jawa Riau, dan Sumatera Barat bisa berada di peringkat sabale nasional. Capaian terbaik pernah diraih pada 9 bale 85, jo 9 bale medali ame.
4: Bisa kita meraih 20 emas yang kita targetkan, sekaligus kita berharap juga bisa kembali masuk 10 besar sebagaimana pernah kita raih pada tahun 85. Kita sangat meyakini bahwa PON Prof 2026 ini yang ke-16 ini itu satu tangga penting meraih prestasi di tingkat nasional. Atlet-atlet semua giat berlatih, baik itu bagian dari persiapan PON Prof ataupun juga mengikuti kejurnas, bahkan untuk event-event internasional atlet-atlet kita sudah banyak dipanggil ke pelatnas. Ini yang sebetulnya yang sangat kita harapkan, iklim olahraga prestasi itu bangkit.
0: Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menambahkan, PORPROV diharapkan dapat menjadi ruang untuk memetakan sekaligus mengukur potensi atlet menuju PON. PORPROV dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 bale Oktober 2026 di 2 bale kabupaten kota di Sumatera Barat dan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dusara padanga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisua kito basua balia juga banalin pulo pada wakatu nan samo. Ambo nama mbokang kabar Umna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio. Kok singke ule maule, sentiang bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain puluh.

0: pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Padang Mangate merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangate terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangate. Kondisi geografis Padang Mangate yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis limusin, simental, dan pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: Bawa bekal apa?
1: Ini nih, biasa, nasi goreng.
2: Lili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
1: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
2: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gas kalian, kamunya diplastikin juga.
1: Operasi plastik? Oh, mau.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan kita lanjutkan Bali tentang olahraga untuk si obesitas. Jadi tadi tipsnya memilih dan mulai olahraga di pagi hari. Yang berikutnya adalah rekomendasi jenis olahraga untuk pagi yang pasti yang aman untuk si obesitas. Oke, yang pertama adalah jalan kaki santai atau brisk walking. Itu adalah pilihan terbaik dan paling alami. Kita bisa melakukan di permukaan datar serupa taman kota atau komplek perumahan dengan kecepatan santai dan juga stabil. Yang kedua, senam aerobik air atau water aerobik atau berenang. Jadi air menopang sebagian besar berat badan kita atau namanya gaya apung, sehingga sendi-sendi bebas dari tekanan bare. Berenang atau sekedar berjalan di dalam kolam adalah cara luar biasa yang melatih kardio tanpa rasa yang sakit. Yang berikutnya adalah bersepeda stationer atau stationary bike. Bersepeda di atas sepeda statis jauh lebih aman daripada sepeda biasa karena tidak ada resiko kehilangan keseimbangan. Posisi duduk juga membuat sendi lutut tidak menahan beban tubuh secara panua. Yang terakhir adalah peregangan kursi atau chair yoga atau gentle stretching. Jadi untuk yang memiliki mobilitas sangat tabate, gerakan peregangan menggunakan bantuan kursi di pagi hari dapat melenturkan otot, melancarkan peredaran darah dan juga membakar kalori tanpa memicu kelelahan yang ekstrim. Oke, udah sana pada ngabeko kita lanjutkan informasi lainnya, tapi yang pasti masih di Sumangai Pagi Prompe, RRI Padang.

Sekolah Rakyat Kadibangut di kawasan Taman Hutan Kota Arusuka dan beradu di Indak Jawa dari Kantor Bupati Solo. Lokasi pembangunan berada di sisi kanan kawasan Tasawi dan berdekatan Jo Rumah Dinas Wakil Bupati Solo. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengimbau masyarakat di Satiok Nagari untuk turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan positif dan semarak. Kapolo Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kasubangpol Kabupaten Solok Selatan Zulhendra Wilson mengatakan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan surat edaran kepada Nagari-Nagari sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, salah satu himbauan yang disampaikan pemerintah berkaitan jo pemasangan bendera merah putih di lingkungan masyarakat. Pemasangan bendera Tasabuhi diharapkan dilakukan selama bulan kemerdekaan sebagai bantuan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang masih di Semangat Pagi dan balik kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan usulan pengembangan kawasan Tambak Udang Faname terintegrasi atau Integrated Stream Farming ISF di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan tersebut mendapat respon positif dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Menurut Menteri Sakti, kawasan Kepulauan Mentawai cocok untuk pengembangan budidaya udang skala industri. Beliau lantas menginstruksikan jajarannya melakukan survei lapangan. Dalam kesempatan di Bekasi, Gubernur Sumbar Mayaldi menyatakan penyampaian usulan merupakan langkah Pemprov Sumbar untuk menjapui peluang investasi strategis KKP dan diproyeksikan bernilai sekitar 7,2 triliun rupiah. Investasi tersebut mencakup pengembangan kawasan lebih dari 2.000 hektar dengan potensi produksi mencapai 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun. Dan pemerintah mencaliakko sebagai peluang besar dan harus dicapai basamo, dek karanutu langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai. Menurut Gubernur, Menteri KKP langsung memerintahkan Direktur Budidaya Air Payau untuk melakukan survei ke Kabupaten Kepulauan Mentawai guna memastikan aspek teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Lokasi yang diusulkan tersebut ibarado di Pulau Pagai Selatan dengan luasan sekitar 2.150 hingga 2.470 hektar. Berdasarkan kajian pra-amdal yang dilakukan LPPM Unan, kawasan pantai timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang Faname karena memiliki bentang pantai luas, topografi relatif landai, sarato karakteristik perairan yang mendukung.

Bape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape Barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Teboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Padang masih di Sumangai Pagi. Berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Pemerintah Kota Padang mengagia penghargaan PIN AMEH kepada 2 balai tokoh masyarakat dari 2 balai bidang pengabdian berbeda pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-357. Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan penghargaan tasabuhi merupakan hasil karajo basamu seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Padang. Jadi penghargaan ko mencerminkan capaian Kota Padang, namun tanggung jawab di masa depan jauh lebih besar. Fadli Amran menyampaikan capaian pembangunan bukan milik kepala daerah semata, melainkan hasil sinergi DPRD, Forkopimda, ASN, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan. Beliau menekankan indak ado pemerintah nan mampu membangun kota surang diri. Pemerintah bakar rajo supaya masyarakat merasakan perubahan. Pembangunan Kota Padang merupakan hasil karajo kare samo basamo dan memastikan setiap keputusan menjadi pondasi masa depan kota. Fadli Amran menambahkan apresiasi turi disampaikan kepada dunia usaha, kemudian para pelaku industri, perbankan, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya penghargaan dan ditarimo menjadi painge basonyo tanggung jawab membangun kota kamuko akan semakin besar. Oke, Nusa Pandangan, bego kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Vivid Dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
2: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
3: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
2: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
3: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
2: Aduh.
3: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
2: Mana, Mak?
3: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
2: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
4: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di Jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Nusantara Padangan 7.000 lebih pelajar 3 SD di Kota Padang atau 7,8% tercatat mengalami status gizi kurang sepanjang 2025.

0: gizi kurang 2,2%, gizi sangat kurang 0,43%. Sementara pada tingkat SMA, obesitas tercatat 2,8%, status gizi kurang 6,5%, dan status gizi sangat kurang 0,98%. Informasi selanjutnya, dana pihak Katigo atau DPK dan dihimpun perbankan di Sumatera Barat mencapai Rp65,55 triliun pada Juni 2026. Anggota sabu itu membuat 3,02% dibanding periode nan samo tahun sabalunya. Kapolo OJK Sumatera Barat Roni Nasra mengatakan, pertumbuhan DPK menjadi salah satu indikator positif kinerja sektor keuangan di tengah berlanjutnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Juni 2026, kondisi sektor jasa keuangan Sumatera Barat masih tajago dan taruh mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

sampai hari di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan masih di Sumangai Pagi. Dan kita ke informasi masih dari RRI.go.id. Sebanyak 45 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska dari Kabupaten Pasaman Barat mengikuti pemusatan pendidikan job pelatihan Paskibraka 2026 di Desa Bahagia Wisma Amana Simpang Ampe hari Jumat kepatang. Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Pasaman Barat dibuka langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto sebagai persiapan pengibaran bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan diklat diawali jo upacara tantingan dan dipimpin Kapalo Badan Kasbangpol Pasbar Yosmar Divia. Kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar Paskibraka dan pemusatan pendidikan dan pelatihan. Resmi dibuka jo pemotongan pita di Bupati Pasbar Yulianto dan turut didampingi sejumlah pejabat jo pemangku kepentingan. Yulianto mengapresiasi 45 peserta dan alam berhasil melewati seluruh tahapan seleksi untuk menjadi anggota Capaska Pasaman Barat 2026. Menurutnya para peserta merupakan putra-putri tabayak daerah dan akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 7 Agustus 2026. Yulianto juga menegaskan momentum peringatan kemerdekaan indah hanya berkaitan juga kegiatan seremonial samato, tapi juga menjadi sarana membantu nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Dan menurutnya kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diimbangi juga kehadiran generasi penerus yang berintegritas, berkarakter kuat, serta mempunyai kecintaan terhadap tanah air.

0: De Kop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuan. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Serap Padangga masih informasi dari rri.co.id. Universitas Andalas melakukan restorasi kawasan terdampak banjir bandang melalui penanaman pohon di 9 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan sekaligus memperkuat mitigasi bencana berbasis vegetasi. Penanaman pohon dilaksanakan di sejumlah lokasi dan menjadi wilayah pelaksanaan kuliah Karjo Nyato KKN UNAN sekaligus dalam rangka memperingati Hari Hutan Nasional Johari Konservasi Alam Nasional KKN. Salah satu lokasi penanaman barado di SMP Negeri Ampe Pelampe Padang, Kelurahan Koto Tuo, Kapalo Koto, Kecamatan Pawah, Kota Padang. Ketua Panitia Insinyur Aswaldi Anwar mengatakan sebanyak 3.800 bibit pohon didistribusikan untuk mendukung kegiatan restorasi di 9 lokasi. Sebagian besar bibit berasal dari Dinas Kehutanan, ditambah sejumlah tanaman buah serupa durian dan juwo manggis. Kapolo Dinas Kehutanan Dr. Ferdinal Asmin mengapresiasi kontribusi UNAN dalam berbagai kegiatan pemulihan lingkungan dan konservasi alam. Menurutnya, perguruan tinggi tasabui ala banyak membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan. Sementara Rektor UNAN Eva Yonedi mengatakan penanaman pohon merupakan langkah konkret dalam mitigasi bencana sekaligus bantu kepedulian perguruan tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Nusa Penida, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah Kota Padang melokasikan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk penanganan banjir di Kota Padang. Wali Kota Padang Fadli Amran menyatakan mayoritas program tasabuhi saat kini kok masih berada pada tahap tender dan diharapkan dapat segera dipacape supaya penanganan banjir dari hulu hingga hilir bisa segera direalisasikan. Dijalankan Fadli Amran di tingkat pemerintah kota, Pemko Padang melokasikan anggaran lebih dari 121 miliar rupiah untuk pengendalian banjir dan terbagi dalam 98 paket pekerjaan. Selain anggaran dari pemerintah kota, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melokasikan dana sebesar 5,4 miliar rupiah. Sementara pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah juga melokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir di Kota Padang. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Limo turut mengalokasikan anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk pembangunan sabodam, cekdam, sarato penanganan sungai di Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, bareki kita ada di Lama Taraso. Dan Iko, ada informasi tentang makanan atau kuliner tradisional Sumatera Barat yang mulai punah. Jadi Sumatera Barat tidak hanya terkenal Jo Randang dan Sate Pandang yang mendunia, tapi Jo memiliki beragam kuliner tradisional yang kaya akan sejarah yang kini mulai langka dan sulit untuk ditemukan. Beberapa makanan dan jajanan tradisional khas Sumbar yang mulai punah diantaranya adalah Ampiang Dadiah. Jadi Dadiah ko adalah produk olahan susu kabau tradisional khas Minangkabau yang difermentasi secara alami di dalam ruweh batang bambu atau buluah. Fermentasi ko memanfaatkan bakteri bayi alami dari bambu dan juga udara sekitar tanpa tambahan ragi kimia. Rasanya asam gurih dan biasanya disajikan basamu ampiang atau emping beras, kuah santan, dan juga gula aren. Saat kini ko produksinya semakin sakete karena keterbatasan peternak kabau perah dan proses pembuatannya yang cukup rumit. Kemudian yang berikutnya lompong sagu, kue tradisional khas Minang ko tabue dari adonan tapuang sagu, pisang kepok, santan, kemudian kelapa parut dan juga gula aren yang kemudian dibungkui daun pisang, serta dipanggang di atas bara api yang umumnya menggunakan sabut kelapa. Proses pemanggangan magi aroma khas yang sangat menggugah selera. Selain karena proses memasak yang membutuhkan keahlian khusus supaya indak gosong, kue ko kalah bersaing jo jajanan modern sehingga jarang dijumpai di pasar tradisional. Yang berikutnya ada kacimui, jajanan pasar tradisional tempo dulu nan tabue dari singkong atau ketela pohon yang dikukui lalu diparut dan dikukui lalu disajikan jo taburan kelapa parut mudo dan gulo atau gulo merah. Kacimui memiliki tekstur yang lunak dengan perpaduan rasa gurih dan manis. Makanan ringan ko kini semakin sulit ditemukan karena anak-anak mudo atau panjua labiah memilih memproduksi kudapan modern dan labiah praktis dan menarik secara visual. Beko, kita bahas balik ada sana pandangan kuliner tradisional tempo dulu yang alah mulai hilang. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: USU Indonesia resmi mengumumkan.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa. Akan kurang.

0: bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar bro,
0: perut gue lapar nih bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar, ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi mas, ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener mbak, makasih ya mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gue kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, piak. Oh iya, piak. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
6: Jadi mak ka money changer wak yo.
5: Mangga lo harus ke money changer banat.
6: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek banat mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji. Ji mah
5: mangalo awak ka mamanggaan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasialai.
6: Iyo tulu tu mak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
8: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon, diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar, gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
9: Untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar Menara Jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat Menara Jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam Menara Jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

Di Suara Padang, mahasiswa Karajo Nyato KKN Universitas Negeri Padang mengembangkan kopi Robusta menjadi produk unggulan baru di Desa Balai Batu Sandaran, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Program tasabuh dilakukan selama pelaksanaan KKN pada 6 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sebanyak 20 mahasiswa UNP bersama pemerintah Desa Balai Batu Sandaran dan juga masyarakat Satampe berkolaborasi maulah potensi kopi dan Salamoko alun dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dilakukan mulai dari proses pengolahan, desain kemasan, hingga strategi pemasaran produk.

0: Kecamatan Masyarakat mendorong mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang menghadirkan reflektor jalan di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Gugua, Kabupaten Lima Pulau Kota. Inovasi sederhana tasabuk menjadi solusi awal untuk membantu pengendara mengenali jalur jatikungan di kawasan dan alun memiliki penerangan jalan. Program ko lahir dari hasil observasi mahasiswa KKN terhadap kondisi di Jorong Koto Kacik, Spingai dan juga Padang Kandis. Meski jalan di kawasan tersabui adalah beraspal, minimnya lampu penerangan membuat warga dan pengendara harus mengandalkan lampu kendaraan saat melintas pada malam hari. Sekretaris 1 KKN UNP 7 Koto Talago, Nurul Salwa, mengatakan penyusunan program Karajo dilakukan berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Oleh karena itu, reflektor jalan dipilih sebagai inovasi dan murah, mudah diterapkan, namun bagi manfaat langsung untuk keselamatan pengguna jalan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay. Yo,

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersendagurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Rusana Pandanga, berikut kita ke tips UMKM untuk Rusana Pandanga. Iko tentang UMKM yang dapat labiah berinovasi, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar. Jadi tips yang pertama adalah memanfaatkan teknologi digital secara optimal, digitalisasi pemasaran menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Facebook. Sanato membuat profil bisnis di Google My Business supaya mudah ditemukan pelanggan secara online. Kemudian manfaatkan e-commerce, daftarkan produk ke berbagai marketplace, buat situs web sederhana untuk menjangkau pembeli di luar wilayah lokal. Bisa juga dengan melakukan inovasi pada produk dan kemasan seperti variasi rasa, kemudian juga meningkatkan estetika kemasan. Pahami kebutuhan konsumen melalui evaluasi, yakni aktif menerima masukan, dengarkan kritik, saran, ulasan dari pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk atau pelayanan ya. Amati juga tren pasar, selalu peka terhadap perubahan perilaku belanja masyarakat. Misalnya dengan menyediakan layanan pesan antar atau paket banding khusus hari-hari khusus lah ya, hari-hari besar. Oke, Rusana Pandanga, beko kita bahas malik setelah yang berikut itu, tetap bersama Prampe RRI.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawah daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawah atau air kawah. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawah daun ini. Konon, kopi kawah daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawah atau minuman kopi kawah daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawah daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang, masyarakat Minang tahu dengan kawah daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawah daun kopi. Sebab di waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disangrai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawah daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawah daun atau kawah sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawah daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawah daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawah daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawah daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Everison.
2: Yang sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, kita lanjutkan balik inovasi dari UMKM. Yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri. Jadi bisa mengikuti pelatihan gratis, memanfaatkan program pelatihan digitalisasi, manajemen keuangan, atau peningkatan kualitas produk nan acok diadukan pemerintah, BUMN, ataupun komunitas bisnis. Kemudian juga belajar dari kompetitor, mengamati strategi bisnis kompetitor yang sukses, kemudian mencari celah untuk menghadirkan sesuatu nan labih unik atau labih baik, disebutnya diferensiasi produk. Dan yang kelima, kelola keuangan dengan profesional, pisahkan keuangan usaha secara atau pribadi, sisihkan sebagian keuntungan untuk inovasi. Jadi alokasi dana khusus secara berkala dari hasil penjualan untuk keperluan riset produk baru, perbaikan alat, atau promosi digital. Oke, terus apa dengar? Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita untuk hari kini, kok hari Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih yang telah stay tune dari pukul 5 tadi. Dari pukul 2 balai sampai ke 8 balai beko, di sana Padang dikawani Riri Antikasari. Tetap bersama Prof. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya klinik Pratama Unan di kawasan belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, resmi meluncurkan operasinya untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat umum di Kota Padang. Kepala Klinik Pratama Pondok Dr. Westi Pramatawati menjelaskan, persiapan pembentukan klinik Iko Allah dilakukan secara matang sejak tahun 2009 balik hingga akhirnya memperoleh izin operasional resmi dari Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2020. Ini pun menambahkan klinik Pratama Pondok menyediakan berbagai instalasi pelayanan kesehatan diantaranya UGD, poli umum, poli ibu, jo anak, poli gigi, layanan konsultasi psikologi, dan untuk mendukung operasional klinik Iko didukung oleh tenaga medis profesional dan terdiri dari 4 orang dokter umum, 2 diantaranya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Unan, 1 orang dokter gigi, 1 bidan perawat tenaga farmasi, jo tim psikologi. Informasi selanjutnya dun sana padanga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat menurunkan sebanyak 96 petugas pengantar surat pemberitahuan alun daftar ulang pajak kendaraan bermotor ke wajib pajak dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah Satampe. Kepala Badan Pendapatan Daerah Agam Helton mengatakan, kas 96 petugas nan diturunkan tasabuy tersebar di 92 nagari atau desa adai. Inyo mengatakan pulo petugas tasabuy mengantarkan surat pemberitahuan BDU PKB dan diterima unit pelaksanaan teknis dinas sistem administrasi menunggal satu atap lubu basung kepada wajib pajak kendaraan sepeda motor jo oto. Mobil surat tasabuy untuk mengingatkan wajib pajak bahwasannya jatuh tempo alamat suak jo harus dibayar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat siang Bali. Untuk Dun Sana Padanga di mana saja berado. Basoba Bali, basamo riri antika tantunya di Rana Minang siang jo petang yo. Untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 kita akan mengawani Dun Sana Padanga biko sampai ke jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita informasikan dulu Dun Sana Padanga waktu sholat zuhur kita hari kini ko masuk pada jam 2 balai lewai 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hibur Minang serta informasi beko sampai ke jam 3 balai waktu Indonesia Barat.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari niniak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membantu Jomalati Forum Anak di Kecamatan Pagai Selatan sebagai pelopor pelopor perlindungan anak di daerah Satampe. Kabid P3A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Jo Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ari Merita mengatakan, Forum Anak merupakan upaya memberikan ruang partisipasi kepada anak dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, kebutuhan, jo gagasan terkait pemenuhan hak anak, jo perlindungan anak. Menurutnya, pembentukan jo pelatihan Forum Anak bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, kreativitas, serta kepedulian anak terhadap berbagai permasalahan dan diadoi oleh anak di lingkungan Karajo, lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat jo daerah. Inyo berharap melalui pembentukan jo pelatihan Forum Anak, tabantunya Forum Anak Kecamatan Pagai Selatan dan aktif terorganisasi jo mampu menjalankan perannya sebagai wadah partisipasi anak. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, antusias masyarakat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai tacalia di Kota Padang Panjang. Sejumlah warga mulai membeli bendera merah putih jo atribut kemerdekaan untuk menghiasi rumah maupun lingkungan tampe tinggal orang kok. Semangat tersebut tacalia dari mulai raminyo lapak penjual bendera di pusat ketolongi di pasar pusat Padang Panjang. Beragam atribut seperti bendera, kita ulangi dun sana pandangnya, beragam atribut seperti bendera, berbagai ukuran, umbul-umbul hingga pernak-pernik bernuansa kemerdekaan mulai tersedia bagi masyarakat yang ingin memeriahkan bulan Agustus.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padang, selamat siang yo. Bukan malam. Selamat siang untuk Dun Sana Padang, dan mungkin siang hari ini kau sedang menikmati makan siangnya, atau dan sedang menikmati kulineran ke gastronomi market dan sana pandangnya ke arah Jembatan Siti Nurbaya, karena masih ada rangkaian hari di Kota Padang tuh, mungkin masih ada sampai besok di sana pandangnya, bisa mungkin berkunjung ke situ ya. Dan tentunya dan sana pandangnya di siang hari kini kok beko kita akan berbagi informasi untuk dan sana pandangnya, informasi ringan di siang hari kini kok. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi, kita akan ke Cialegu Minang Bali ya. Dari Pinky Prananda, Balaku Bana Bakato Bayang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padaga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi konsistensi Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Padang dalam menyelenggarakan Blue Ocean Minang atau Boom Run dan dinilai ala berkembang menjadi event olahraga yang mampu mendorong sport tourism, job perekonomian daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi saat melapihkan ribuan peserta pada puncak Race Day Booms Run 2026 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang Minggu pagi tadi di Sana Padanga. Ari menyambutkan pulau ya di Sana Padanga. Konsistensi IKAS Mantri Iko menghadirkan Boom Run membuktikan bahwasanya kolaborasi komunitas Iko mampu melahirkan event berskala gadang dan memberikan dampak positif bagi daerah. Dan menurutnya penyelenggaraan kegiatan Boom Run 2026 ko indah hanya mendorong masyarakat hidup sehat tetapi juga berhasil menggerakkan sektor perhotelan, UMKM, kuliner, transportasi, juga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat lainnya. Dan informasi ko dun Sana Padanga kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik setelah nan berikut ko di Sana Padanga.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
5: Loh, kok paketnya habis sih?
6: Lagi asik-asik main game juga.
5: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
4: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol kan.
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pananga. Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung ekosistem board games atau papan permainan untuk berkembang di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Tengku Rifki Harsha saat diskusi panel dalam acara Hari Games Indonesia 2026. Board game atau papan permainan itu merupakan jenis permainan meja yang menggunakan papan khusus sebagai media utama. Sarato melibatkan bidak, kartu atau dadu. Permainan itu dapat dimainkan secara bersama oleh dua orang atau lebih jo aturan tertentu. Tengku jo menjelaskan dukungan itu agar permainan berjenis board games iko dapat masuk jo ditarimo oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dalam perkembangan ekosistemnya, board games dikatakan Minecraft dapat masuk ke jaringan pasar retail Indonesia. Tentunya di Suara Pandangan informasi kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah dan berikutnya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Adi.
2: Iya, ya.
1: Matikan motornya.
2: Kenapa ya?
1: Baca ini.
3: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
1: Paham.
3: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Until the enemy reaches the battlefield. Eden,
5: belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sarang Padangan Sekolah Dasar Negeri Limo Kecamatan Batang Anai Padang Pariamanan rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu. Pembangunannya balik akan dilaksanakan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L. Abdes Marsyam mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah pembangunan lama dibongkar akibat terdampak bencana. Proses dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah dan didukung dana hibah dari Yayasan Cinto Anak Bangsa jo anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Henry menjelaskan, sekolah baru iko akan dilangkoi 6 ruang kelas, ruang guru, ruang serbaguna jo fasilitas toilet di atas lahan sekitar 3.000. Ketulangi, lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pulau pembangunan selesai jo dapat digunakan pada bulan Desember 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: ...92.4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dun sono pandangnya seperti biasa di hari Minggu jam sampai balik waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Ampera Padang. Ya ma, kini kau baca rito mengenai Ayah Gadang, Lo Bali, dun sono pandangnya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminang. 1 jam informasi berikut sampai ke jam 3 balik, sampai jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso

0: Onde? Hujan aku nak jual nanti doh. Abang dah lah mulai melimpah doh. Kalau mau deko sih taruh bisa banjir gadang kok mai. Mangga nih itu bapak yang payong keluar tuh. Unde, nepe.
1: Apa?
0: Kama tuh. Hari hujan kok ah. Malah lah jolai. Kamarilah dulu ah.
1: Iya jadi.
0: Kamau nih hujan. Iyalah tak ganang kok ah. Apa pulau nam ini bawa kok?
1: Kok kayu panunja banda malin.
0: Panunja banda?
1: Mm-mm.
0: Ah maksud tuh nih kok?
1: I ada bandar di belakang tu tas bumbe deh ayah malin. Kini melimpah ke belakang rumah Uni. Tata kandang ayah di dapur rumah Uni kok ha.
0: Undi, bah ke Uni surang sen bakar jo. Abi lah wakia tahu ke grup RT ni. Tak usah lu ni mah anak mengari leh. Wah anak mah.
1: Lapan nek magia tahu ke grup ko malin. Ditambah rumah di belakang ko kan malin tahu nak kosong rumah situ nak. Nah orang nah, acok buang lu sarok di sini malin.
0: Oh lai tahu ni mah.
1: Tahu
0: sangko
1: lah.
0: Sangko malin lu ni dah tahu doh. Lah banyak pulau orang komplain mah. Lah pernah pulau dia gih tahu kena punya rumah tu. Tapi yo salantas hanya gua sian ya. Habis itu sama lah beli.
1: Akibatnya kini malin ayah hujan gadang rumah Uni nantani ayo.
0: Habis ku selok berasian sama-sama ni. Tunggu hujan ku reda sebentar dulu ni.
1: Yuk kok capek redanya malin. Kalau bakal taruhan hujan bah. Hah? Banjir awak beko. Balai malin.
0: Astagfirullah.
1: Apa? Apa mangga malin?
0: Aca lihat dulu ni ku ah.
1: Atuh.
0: Video kiriman ku ha. Alah banjir di mana-mana kini dia ni. Jalan raya ku lah tak tutui dia banjir ku ah.
1: Ah tu kan batu kan kecil Uni ikut lima minit kau se Uni baru di siko mana alam tambah tinggi ayahnya kuah
0: udah Uni kamah kan lah Uni nentu tangan mah
1: malin noto udah tu tambah lo dek banjir malin nak aku ni bagai keluar untuk antisipasi karena ayah lah mulai masuk ke dapur Uni.
0: Rumah Uni agak rendah lah, ndak?
1: Yo.
0: Itu barang-barang Uni, bah?
1: Lah iya, dua anak kuasa sama Karajo mangke-angke barang sadua lahnyo tapi nan tinggi.
0: Ah, bantu tu bilang Malin bantu Uni deh. Ibu aja nak anak Uni itu eh. Barang-barang tu barek bantu itu mah.
1: Jadi, capek lah Malin ke rumah Uni ya. Tapi sama Malin, bah?
0: Insya Allah lagi tinggi ni, ya kan rumah Malin terasnya berjanjang-janjang tu.
1: Oh iya.
0: Nah, pondasinya agak tinggi dari jalan, jadi masih aman. Rumah Uni itu nentang gandang tu celiak lah tu.
1: Itulah deh Malin.
0: Paling gandang beko.
1: Dulu tu lah ni kecian kau dah untuk meninggikan pondasi rumah. Waktu baru dibangun kuah.
0: Ah tu.
1: Ah udah aman.

0: nyetru aman-aman taruh sih aja dia lagi ninda aman le doha karena banjir masuk.
1: Yo kadang ada pil lo dia wak tuh doni. Rumah mewah pun dapet belum banjir mah. Tahu merato sedonyo. Lagi di balik ya kawak selain itu nyo untuk bisa menjaga lingkungan. Ajan ringan benar buang sarok itu ke benda, ke sungai, ke jalan.
0: Tua.
1: Nah, pemerintah lah menyediakan tampek pembuangan sarok umum. Tapi tidak jauh dibuang situ doh.
0: Tampek awak kola jarang puluh guru mamalin. Kan yang habis, tidak lebih kok. Siap kejadian kok, baru bergerak sadalahnya itu ke guru. Rumah yang kosong tuh, tolong lo lah dibarasihan sama nampunya tuh ha. Jadi tidak memancing orang lo untuk buang sarok di laman tuh.
1: Jebat tu orang tertuah tuan juo, tapi nanda peduli kok.
0: Banyak.
1: Masih keperluan. Nah, bagi saya tahu nyo, namuah sudah enggak ada pedal. Banyak nala bumbuah hari ini itu kan.
0: Naratif ramai.
1: Nah, harusnya bisa lah bagi saya contoh karena buru mudo kok untuk bisa jaga lingkungan.
0: Iyalah, capek lah maling ke rumah ni ya. Kok iyo maling kau bantu mangke barang.
1: Nah, jadi
0: barang-barang
1: jadi.
0: Elektronik unik pun kecaya malin.
1: Jadi duluan saya ni dulu deh.
0: Iya.
1: Malin pamit dulu lah ke istri. Kami ini ke rumah atau kuenya bekonya mencari pulau beko kan?
0: Iyo.
1: Kayu padunja tu buang saja lah.
0: Tidak.
1: Beko malin WA aja Pak RT untuk menggerakkan pemuda menunja benda-benda ko.
0: Jadilah malin. Jadi. Uni tunggu di rumah yo. Sekalian yo. Sekalian ni cili anak-anak. Janjilah mula apa malin.
1: Jadi.
0: Beko. Baranang uni beko di rumah.
1: Iyo tanang tu pulanglah dulu ya.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Salam Padaga. Tadi kita olah pulau Badagakan Ampera Padang untuk siang kini Kodun Salam Padaga. Dan beko kita akan berbagi informasi seputaran budaya hidup sehat sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Dari studio mengucapkan tetap selalu ya mendengarkan Kodun Salam Padaga di 92,4 MHz.

0: titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta uniknya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jalagu dari Wawa Naila, jan sampai menaruh dandam, jan ya udah sana padangnya. Karena itu indah buliah, no no no kece orang. Karena itu nak aranca dun sana padangnya, kita pun akan beko dapat mendapatkan dampaknya dari hal kita mendendam. Lebih bagus, yo serahkan saja ke yang Allah. Allah kan toba asih membalehnya gitu dun sana padangnya dengan cara yang baik yo. Dan tentunya dun sana padangnya, kini kok kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan. Jadi menurut kabar badan itu cobana identik jo mengurangi porsi makan sebanyak mungkin. Padahal ya dun sana padangnya makan terlalu sekete mengambil diet itu alon tentu membantu bare badan kita turun lebih capek. Kateko tubuh kita indak memperolehkan energi nan cukup dalam waktu lamo, tubuh kita akan beradaptasi jo memperlambat proses metabolisme untuk menghemat energi sehingga membakar kalori menjadi kurang optimal gitu dun sana padangnya. Nah, dilansir dari Harvard TH Chan School of Public Health, tubuh itu tetap memerlukan kalori untuk menjaga berbagai fungsi yang penting seperti ketahanan nafas, menjaga detak jantung, kemudian memperbanyak sel sehingga mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, jika asupan energi terlalu rendah, itu tubuh akan mengurangi pengeluaran energi sebagai mekanisme bertahan hidup. Itu dasar pandangnya. Nah, kondisi iko menjadi salah satu dampak makan terlalu sekete saat keto diet dan dapat membuat proses penurunan berat badan berjalan lebih lambat. Itu dasar pandangnya. Jadi memang harus sedang-sedang saja dasar pandangnya. Jangan terlalu ekstrim bana untuk diet atau untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau neo diet, diet yang sehat gitu dan sana pandangnya yo. Dan tentunya kita akan masih lanjut baik berbagi informasi untuk dan sana pandangnya. Tapi setelah cia lagu Minang dari Silva Hayati, Rato Anak Tiri.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
3: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
2: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
4: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Sana Pandanga. Kita masih yodun Sana Pandanga mendengarkan beberapa lagu Hibra Minang pada kesempatan gini kok, dan Jo masih berbagi informasi untuk Dun Sana Pandanga. Merasa lelah setelah seharian beraktivitas itu memang wajar Dun Sana Pandanga, namun baasi jika rasa lelah kok indak kunjung hilang meski ala ba istirahat nan cukoi. Bisa jadi ya Dun Sana Pandanga, kelelahan dan kita rasakan kok bukan sekedar rasa lelah biasa, melainkan indikasi adanya NCT atau gejala kecanggihan dan tak sembunyi gitu Dun Sana Pandanga. Jadi NCT ko bukan atau kecemasan atau kelelahan ko memiliki gejala nan acobana tumpang tindih, membuat banyak orang kesulitan untuk membedakan keduanya gitu Dun Sana Pandanga. Padahal memahami nuansa di balik satio gejala ko sangat penting untuk kita mengenali kapan kelelahan tersebut kok merupakan tanduk dari kecemasan yang mendasari, bukan hanya rasa lelah biasa gitu Dun Sana Pandanga. Dan tentunya kelelahan akibat kecamehan itu bisa sangat melelahkan. Gejala kelelahan kronis itu dapat menyebabkan kelelahan dan indah akan hilang. Tidak peduli seberapa banyak orang beristirahat, bersantai atau lalu, itu menunjukkan betapa seriusnya dampak kecemasan terhadap energi tubuh kita Dun Sana Pandanga. Jadi NCT ko dapat memicu kelelahan melalui serangkaian responsis fisiologis kita dan psikologis dan kompleks tubuh secara tarik menarik Dun Sana Pandanga itu berada dalam kondisi siaga nan tinggi selama doi ancaman dan pada akhirnya menguras energi kita secara signifikan. Jadi kondisi ko bukan hanya membuat tubuh kita terasa letih, tapi juga pikiran kita Dun Sana Pandanga gitu ya. Dan tentunya Dun Sana Pandanga, ini informasi terakhir kita pada kesempatan kini ke Dun Sana Pandanga. Dan berikut di jam 5 balik kita akan mendengarkan kabar sakile dan juga akan beralih ke program D.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Tes Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga, perlombaan selaju sampan kategori under 8 bale untuk pertama kalinya digelar dalam rangkaian hari jadi HJK ke-357 Kota Padang. Pada debut kategori junior tasabuh, tim PDP Fahila Junior berhasil tampil sebagai juara sekaligus menandai awal pembinaan atlet muda dayung tradisional di Kota Padang. Tim putra dayung Palinggam, Faliha Junior berhasil meraih gelar juara pertama pada kategori perdana kelompok U8 Bale dalam ajang selaju sampan hari jadi ke-357 Kota Padang. Kejuaraan yang baru pertama kali dipertandingkan tasabuy menjadi langkah awal pembina atlet muda dayung tradisional di Kota Padang. Ketua Pelaksana Selaju Sampan HJK ke-357 Kota Padang, Mega Nanda, mengatakan persaingan pada kelas junior berlangsung ketat. Dua tim enam mendominasi jalannya perlombaan. Selain PDP Faliha Junior sebagai juara pertama, Ready Junior mendapati posisi kedua, sedangkan PDP Faliha Junior balik meraih posisi ketiga. Jo Redias Junior berada di peringkat keempat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padaga. Halo, selamat sore Bali untuk Dun Sana Padaga. Kini kala jam 5 balik lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Dun Sana Padaga kita beralih ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk sore hari kini ke Dun Sana Padaga yo. Dan tentunya Dun Sana Padaga, beko kita akan berbagi informasi seputaran musik atau dunia musik dunia dangdut Indonesia Dun Sana Padaga. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan cek lagu dangdut dulu Dun Sana Padaga dari Nela Karisma, Hanya Kamu.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko Cielo Gudangdu dari Sri Devi Lida Dunsara Padanga Terpesona. Jadi Dunsara Padanga makna lagu Terpesona yang dinyanyikan oleh Sri Devi Ko dan diciptakan oleh Adibal Sahrul. Iko adalah tentang indahnya ya perasaan cinta pertama kali Dunsara Padanga. Jadi lagu Ko menceritakan rasa debaran hati, rasa salah tingkah, salting kici urang, kemudian kekaguman namun dalam seseorang ketika mulai menaruh hati pada pandangan pertama. Itu mungkin itu hal nan dirasukan sate urang kalau lah jatuh cinta pada pandangan pertama ya Dunsara Padanga yo. Dan tentunya Dunsara Padanga kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan lagu-lagu dangdut ya. Dan kita informasikan dulu waktu sholat asar gitu hari kini kok masuk pada jam 5 balik lewai sampai pula 8 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang untuk hari kini kok kita kecil lagu dangdut dari Happy Asmara Berhenti Kasihan.

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: WUSU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Tabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana padangga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Basamo TPPKK mempercapai pemulihan pasca kebakaran pasar kayu tanam. Salah satunya Jo menyalurkan bantuan tunai kepada para korban sebagai bantuan kepedulian sekaligus dukungan agar pedagang dapat balik bangkit. Ketua TPPKK Kabupaten Padang Pariaman Nita Kristianti Aziz menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran pasar kayu tanam. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor Wali Negari Kayu Tanam pada hari Jumat Kapatang. Nita Kristianti Aziz menyerahkan bantuan tunai sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari donatur. Bantuan tersebut diberikan sebagai bantuan empati juga kepedulian kepada masyarakat dan terdampak kebakaran. Informasi selanjutnya dun sarang padangan. Sementara itu, Camai dua kali Sabaleh Kayu Tanam, Junaidi Syah, mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan secara bertahap. Tahap awal dilakukan melalui pembersihan area kebakaran secara gotong royong agar aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung pada hari balai. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui dinas terkait juo sedang mempersiapkan pembangunan los darurat sebagai solusi sementara bagi para pedagang yang terdampak. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan revitalisasi pasar kayu tanam agar menjadi pusat perdagangan yang lebih aman, representatif juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk hari kini kodun Sarang Padanga. Jadi silakan saja nangka nio bergabung pada sore kini kod di line telepon kita di 0751 812-41 atau di 08 Sabale 6692-0. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari ini kodun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo, sore Ri.
0: Iyo, bayaklah. Aduh Bang Tommy, boleh diketain dulu volume di rumah Bang Ri. Radionya ala baka Bang Tommy di Mentawai sehat.
1: Oh, segibana ya.
0: Unde segibana yo Bang yo.
1: Iya.
0: Oke, cuaca bahasinan Bang segih loh.
1: Oh, cuaca kini secara hati Riri.
0: Oh, baiklah, secara hati Riri. Yo, padahal dalam hati itu ada warna merah. Yadilah. Bang Tommy, itu ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito. Kita akan saboyan dulu ya, Bang, ya. Baik, ada lagu terkesan dari Lesti. Ada lagu Karena Susayang dari Uci Sucita. Ayu Tinting, Jangan Ya Dek. Kemudian Rela Kau Tinggalkan Aku dari Eri Susan. Tajamnya Raga dari Melili. Aji Gile dari Ashraf. Buta Karena Cinta dari Sri Devi. 24 Kara dari Caca Handika. Dan Kapan Kawin dari Duo Molek.
1: Yang Kapan Kawin kalau kamu
0: Allah, latar laksana.
1: Nomor 2 tadi dari
0: Karena Susayang.
1: Ah, kena
0: tahu, kena tahu. Oke, baiklah, boleh Bang. Salam.

0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai. Kita lanjut balik terima penelpon berikutnya dulu dan sana pendengar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kali ini.
0: Oh, baik. Aduh Pak Buyuang. Tapi dia ya Pak Caba kabarnya Pak sehat.
2: Alhamdulillah. Ali.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
2: Apa dia lagi? Kalau mau nambah sedih gara-gara di kadang duri.
0: Iyo Jan.
2: Harus balik. Tetap semangat.
0: Bangki balik gitu nak semangat. Bayar.
2: Perjuangan tiga hal tu ya.
0: Unde untuk siapa?
2: Perjuangan tiga hal tu.
0: Iyo harus diperjuangkan.
2: Hari butuh makan.
0: Bayar mana?
2: Tak butuh hiburan.
0: Batu mana?
2: Jiwa butuh Al-Quran.
0: Okay itu mana? Pas tu mah tiga kunci.
2: Itunya.
0: Itunya.
2: Nampar dulu di dunia aku.
0: Iya batu abana mah pak. Jadi lapan yo lagu dangdut yang mah yang Allah kita sadiokan.
2: Lesti terilah naga mengalun-alun na potnya suara ceri ya.
0: Terkesan dari Lesti.
2: Iya bapak yo suara cuma suara emas cuma.
0: Menggelegar mah. Boleh ya salam-salamnya dulu silakan Pak Buya.
2: Spesialnya untuk Riri.
0: Terima kasih Pak.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Ada selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Buya.
2: Jatuh untuk orang kampung buat tadi, bikin dosomi.
0: Jadi?
2: Akitore itu kopi salah punya tadi.
0: Jadilah.
2: Oh, salam-salam. Bagi dosomi tadi.
0: Jadi
2: terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak Buyuang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyuang Tapai di Ayah Paca. Dan silakan untuk adun sana pandangnya Bali ya. Bergabung di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale 66 0924. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat siang Dendang Dangdut. Halo Dendang Dangdut.
3: Bagus yang kita.
0: Oke, okay, baiklah aduh. Uni Ranca, Uni Diana di Tugu Hitam. Baka banyak Uni. Sehat.
3: Alhamdulillah seget kita di Bapulo.
0: Alhamdulillah seget juga Uni. Jadilah. Uni ini lagu dangdutnya mah yang ala kita sadiokan.
3: Coba sabu yang balik nih.
0: Kita coba sabu yang balik ya Uni yo. Kapan kawin dari dua molek? 24
3: hari.
0: Apa Uni?
3: Saya tanya kau ni.
0: Baik, ada 24 karat Caca Handika, Buta Karena Cinta dari Sri Devi, AJ Gile dari Asraf, kemudian Tajamnya Raga dari Meli Lee, Rela Kau Tinggalkan Aku dari Eri Susan, dan Ayu Tinting Jangan Ya Dek. Nah, ayo Uninio lagunya kok.
3: Jangan ya Dek.
0: Jangan ya Dek, itu Uni?
3: Ya,
0: oke, baiklah. Beliau Uni salam-salamnya dulu silakan.
3: Salam yang pertama cari Riri, semoga Riri ya. Selalu saja umum rezekinya tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin, terima dari kasih doanya.
3: Salam
0: ke
3: Dede Riri.
0: Jadi sih.
3: Tadi ya. Aduh. Pak Jutami sama Pak Bian Tapa ya Riri.
0: Iya betul.
3: Ada Kaulan, ada Uni Desi Okta,
0: jadi
3: ada Pulo Dazaina, ada Pak Nur, Bu Nur, ada Isha Dibone.
0: Jadi.
3: Lanjut sama Ame, mandangan dari Zaza, ada Jani Pesmila sama Nyermaitanya, dan untuk Sadolase.
0: Sadolanya baik.
3: Yang lagu pertama yang dia pun Pak Tommy tadi apa tadi?
0: Yang pertama Karena Susayang dari Uci Sucita itu tadi yang dipilih sama
3: karena
0: Bang Tommy. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bali. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dan Sanang Padangnya. Alat tiga lagu di sesi yang pertama kita jeda dulu yo. Jadi nangka bergabung silangkan saja di line telepon kita di 0751 812-1 atau di nomor GSM di 08 Sabale ada mana 0924 dan sana pandangnya yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu baliknya 55.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Oh, Jude.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapanaga, silakan masuk di sesi terakhir di program Dendang Dangdut Abago yang kita di sore hari ini kok. Dan kita akan coba terima penelpon berikutnya balik Dun Sanapanaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Dangdut Abago yang gitu.
0: Baiklah, ado ajo sate pemelawi di Kamukalawi. Baka baju sehat?
1: Nado sehat, sanari panen.
0: Oh iyo sih panen ajo. Baiklah ajo ni lagu dangdut ya ma.
1: Cebu ulang lagi kan.
0: Baik, yang ado lagunya relakan rela kau tinggalkan aku dari Eri Susan.
1: Ah, relakan pergi tinggalku.
0: Oke, okay, baiklah. Boleh Ajo, salam-salamnya dulu. Jadi, terima kasih Ajo.
1: Amin. Ibu Yul. Konnichiwa Agung.
0: Baik.
1: Apa di sumoi? Apa puyang tapai? Bujang pai bu, bujang paminan. Mama bejua.
0: Yo.
1: Lan. Riana.
0: Baik.
1: Apa Nur, Ibu Nur. Oh, Ibu Nur, Ibu Eli. Oh, yang tinggal di Tabiang Kota.
0: Sia tu. Aduh.
1: Honi, Honi.
0: Oke, baik.
1: Honi sini. Mama, mama jual lah.
0: Baik.
1: Diana.
0: Yo.
1: Dia lagi nak tinggal di Balimbiang, Wak.
0: Oke. Caca. Oh, Caca.
1: Lah kita buku kami je. Tommy je.
0: Baiklah.
1: Dekor ibu luat je, Wak.
0: Baiklah, Ajo.
1: Dia je, Wak.
0: Iyo.
1: Salam mu, lah, dapet dipakai. Kau je lah, no, je
0: lah. Ya, Ajo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo, Sate Pemelawi di Kampung Kelawi dan sana padangnya. Silakan kabar gabung balik ya di lantai telepon kita di 0751812214 atau di 08 sabale 66092240. Dan tentunya di sana padangnya untuk sore hari kini ko untuk nama sok bergabung di chat via WA atau telepon WA indah bisa kita tarimo dan sana padangnya karena durasinya cuma 1 jam jadi kita berbagi kesempatan yang masuk di 0751 atau di GSM di 08 Sabale dan sana padangnya yo. Baik kita terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore Niriri Bago yang Kito.
0: Baik, jos ya ko.
2: Dari Uda Zainal di Balai Baru Niriri.
0: Oke, Uda Zainal di Balai Baru. Uda Zainal nyo lagu dangdut ya ma.
2: Aji Gile lah Niriri dari Asrap.
0: Oke, Aji Gile dari Asrap. Boleh salam-salamnya dulu silakan Uda Zainal.
2: Salam pertama untuk Niriri.
0: Jadi
2: sehat selalu panjang umur merasa sakit selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, terima kasih doanya Uda.
2: Salam untuk Pak Buyang Tapai tadi nak. Aduh, Jepiala di Diana.
0: Iya, jadi
2: pokal menumpang lah jajo piala di salam diri di lalangkok sedang diri dia.
0: Baiklah udah. Baiklah terima kasih
2: ya.
0: Sama-sama udah Zainal.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Zainal di Balai Baru dan sana pandangnya. Silakan nak bergabung balik ya, di line telepon kita di 0751 812 4142 atau di 08 sabalih anamanam 0924 dan sana pandangnya. Kita coba terima penelpon terakhir kita di sore hari kini ke dun sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore Josia Kopa.
3: Goyang gitu.
0: Baiklah, ada Angku Rajo Kaci. Boleh KTN dulu volume radio di rumah dulu Angku.
3: Iya Riri.
0: Baka Angku Rajo Kaci sehat.
3: Sehat orang tua bagaimana lah.
0: Alhamdulillah. Angku ni lagu dangdutnya mah Angku.
3: Pilihan C Riri.
0: Pilihan C, oke. Lagu 24 karat bah Angku dari Caca Handika.
3: Nah, salam-salam Helena.
0: Jadi Bu Lia, silakan.
3: Salam Turiris keluarga.
0: Jadi terima kasih Angku.
3: Ya, selalu dimurahkan di sini ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
3: Salam untuk guru-guru perampek kadonyo. Salam untuk Pak Nur Tanjung.
0: Jadi
3: di Bogalung ya. Salam untuk Mbak Yul di Lubulinta. Salam untuk Bujang Tarusan.
0: Jadi
3: Bujang Sultan Pemenang di Gunung Turun.
0: Jadi Angku.
3: Bujang Paibo. Salam untuk Uci di Gorgo Salim.
0: Jadi
3: salam untuk Nenek Bagus di Kelapa. Mama Jibal juga di Kabun. Makasih sado-sado
0: lagi ya. Bayi Alangku.
3: Makasih Didi.
0: Sama-sama Angku Raja Kaci ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkur Rajo Kaci di Tanjung Awal, Lubuk Minturun, Dun Sanang Pandanga. Dan itu merupakan penelpon terakhir kita di sore hari kini ke Dun Sanang Pandanga. Karena durasi kita cuma 1 jam, jadi mohon maaf Inda bisa kita terima balik telepon untuk Dun Sanang Pandanga yang akan masuk. Tapi jangan tebu hati, karena setiap sore selalu ada program Denang Dangdut di jam 6 balai sampai jam 7 balai kita Dun Sanang Pandanga. Dan beko di jam 7 balai sampai jam 8 balai kita akan beralih beko ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, kita akan putarkan lagu Nan Allah. Dipilih tadi ada Ajo Piala di Kampung Kalawi, ada Uda Zainal di Balai Baru, sama ada Angku Rajo Kaca di Tanjung Awa.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: 4 RRI Padang.

0: Tap.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga, optimalisasi keterampilan hidup atau life skill menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemandirian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Keterampilan tersebut dibutuhkan agar ABK mampu menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, merawat diri hingga madoi masuk transisi menuju kehidupan dewasa. Dalam dialog bahasamu RRI Padang, Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial Jo Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya Anggawati Imania MPD mengatakan, life skill pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap individu. Menurutnya keterampilan hidup tidak hanya berkaitan juga kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga bahwa seseorang dapat hidup mandiri, juga berinteraksi, juga lingkungan sosial. Informasi selanjutnya dun sana pandanga tim sepak bola Ketolangi, tim sekolah sepak bola SSB Victory FC Payakumbuh tampil sebagai juara usai mengkandaskan perlawanan Indonesia Muda Purwokerto pada babak final Liga Top Skor Nasional Kelompok Umur 2 Baleh di Bogor, Jawa Barat, Kapatang. Adapun tiga golongan kemenangan wakil Sumatera Barat itu masing-masing dicetak Hazard 2 gol, 101 gol lainnya melalui Duta. Pelatih kepala Victory FC Payakumbuh, Zulka Hendra mengatakan, gelar juara yang diraih timnya menjadi pencapaian istimewa karena untuk pertama kalinya tim asal Sumatera Barat berhasil menjadi kampion dalam perjalanan Liga Top Skor. Prestasi tersebut sekaligus membuktikan potensi sepak bola muda Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat nasional.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Selamat sore Balia untuk dan Sana Padanga di mana saja berada. Yang mungkin sore hari ini kok menikmati sorenya dan sedang berjalan-jalan JJS kecorang jalan-jalan sore atau cuma di rumah saja menikmati cimlan cepuluhnya. Kita ucapkan selamat sore dan Sana Padanga. Di lagu Boy Sandi Rindu Bapu Sarokan dan kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata nan aduh di Kepulauan Mentawai dan Sana Padanga dalam program Kuliliang Nagari. Jadi sebelum itu kita ke lagu Minang dulu dari David Istanbul, Luri Salah Bakelo Apolai.

0: datang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuat di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Manga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadanga. Kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata di Kepulauan Mentawai. Ada salah satunya Pulau Siroso Dun Sanapadanga. Jadi destinasi wisata unggulan yang menjadi tujuan liburan sekeluarga di Sikakap juga bisa menjadi pilihan di seorang pandangnya. Pantai itu memiliki daya tarik Jo Pasir Putih yang membentang Jo Air Laut yang jernih. Jadi saat di seorang pandangnya libur panjang atau libur keagamaan, wisatawan lokal dari Sikakap ramai mengunjungi pulau itu. Nah, untuk mencapai Pulau Siroso, pengunjung dapat menaiki speedboat dari Sikakap Jowakatu. Perjalanan itu sekitar 45 menit jika memakai mesin berkecepatan 5 balai PK. Pengunjung juga dapat menyaksikan keindahan matahari terbenam di Pulau Siroso yang berada di Cakrawala Samudra Hindia. Selain itu, Dun Sanapadanga, Pulau Siroso juga memiliki batu dan birbana juga gambaran seekor penyu yang berenang yo, tampak dan sempurna untuk bersuap foto juga membagikannya di media sosial. Meski dulunya Pulau Siroso merupakan tampak pendaratan penyu untuk Batalua, namun karena maraknya pembukaan ladang di daerah Tasabuy, penyu yang ingin bertelur alah jarang ditemukan di Sinan. Jadi segala keindahannya, Pulau Siroso di Kepulauan Mentawai menjadi destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Seperti ya, informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasi balik ya, setelah nan barikiko.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Tanahdatar, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikutnya lagu dari Silva Hayati, Hanyo Har Bakawan dan Sana Pananya. Dan dalam mantan kita ke jam 7:47 WKT Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi Bali seputaran destinasi wisata dan ada di Kepulauan Mentawai dan Sana Pananya. Ada Pulau Awera namanya dan Sana Pananya. Iko salah satu pulau nan terletak di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Jadi Pulau Iko merupakan destinasi wisata nan indak boleh katelewaikan jika dun Sana Pananya balibur di wilayah Kepulauan Mentawai. Yo, terletak ada kebana jo Pulau Sipora, Pulau Utamo Kepulauan Mentawai. Jadi Pulau Awera ko hanya berjarak sekitar 5 yo hingga 10 menit perjalanan menggunakan perahu kete milik warga Satampe. Dan saat mendekati perairan Pulau Awera dan Sana Pananya, kita bisa atau kita akan disambut jo pemandangan hamparan hutan bakau dan memukau sejauh mata memandang. Dan selain itu Pulau Dun Sana Pananya, air di sekitar pulau itu sangat jernih hingga ke dasarnya, memberikan pengalaman snorkeling nan indak terlupakan. Jadi setelah mendarat di Pulau Awera, pengunjung itu akan disuguhkan pohon-pohon kelapa nan tinggi dan menghiasi sekeliling pantai Dun Sana Pananya. Jadi keindahan alam Pulau Awera kojo ditunjang oleh hembusan angin laut dan segar serta pemandangan laut dan luas sejauh mata memandang. Nah, pengunjung juga dapat menikmati keindahan Pulau Awera, coba jalan di tepi pantai, kemudian bermain air laut dan tenang juga hanya menikmati keindahan alam sambil bersantai di pinggir pantai dan Sana Pananya. Kemudian ada pulau namanya air terjun Bat Siomang dan Sana Pananya. Nah, itu merupakan destinasi alam yang menarik di Kepulauan Mentawai. Meski alun di Langko Ijo fasilitas dan Sana Pananya, tapi kok sangat menarik bana untuk kita kunjungi karena kealamian jo keindahannya. Jadi untuk mencapai pulau Iko kita perlu nanya kapal motor ya selama 10-12 jam dari Kota Padang, Sumatera Barat ke Kepulauan Siberut. Jadi pulau terbesar di Kepulauan Mentawai. Nah, terjun Bat Siomang Iko di Sana Pananya itu memiliki aliran sungai nan cukup deras jo berbahaya dan berbagai pecinta petualangan sejati sampai ko layak bana dikunjungi. Jadi lokasinya ko dikelilingi oleh hutan rotan jo kayu gadang, menciptakan suasana nan eksotis. Dan selain itu di Sana Pananya aliran air dari air terjun ko cocok bana digunakan untuk olahraga arung jeram di Dusun Bulasah Dun Sana Pananya. Dan tentunya Dun Sana Pananya, itulah informasi kita seputaran destinasi wisata di Kepulauan Mentawai. Tentunya merupakan surganya para peselancar Pulau Dun Sana Pananya. Dan ini informasi terakhir kita pulau di Rana Minang siang jo petang Dun Sana Pananya. Dan beku malam Dun Sana Pananya akan dikawani basamo Unimiche sampai ke jam 24 Wakatu Indonesia Barat. Dan kita informasikan pulau Wakatu sholat maghrib kita beko masuk pada pukul 8 balik lewat 30 menit Wakatu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana taruh Dun Sana Pananya, tetap basamo kami, kita taruh di 92,4 MHz.

0: Lape Baraje. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraje karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraje. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape baraje sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraje didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraje.
1: Panasnya, minum dulu ah. Seger lagi deh.
2: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dinsana Pandaga, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengerahkan hampir 25 petugas kebersihan atau dikenal sebagai pasukan oranye untuk menjaga kebersihan kawasan Batang Arau selama pelaksanaan Selaju Sampan dalam rangka hari jadi ke-357 Kota Padang. Petugas disebar di sejumlah titik mulai dari jalan, lereng, tapian sungai, hingga badan sungai. Koordinator Kubus DLH Kota Padang, Poniardi, mengatakan puluhan petugas bertanggung jawab membersihkan sampah dan muncul selama kegiatan berlangsung. Pembagian personil kok dilakukan jarak sekitar 20 meter untuk memastikan kawasan yang menjadi lokasi kegiatan tetap terpantau. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pengawas Kubus Apung Sungai Batang Arau, Febri, mengatakan petugas menggunakan jaring untuk mengangkek sarok nan ado di permukaan sungai. Sarokko disebutkan beragam mulai dari plastik hingga potongan kayu. Pihaknya menambahkan kebersihan kawasan Selamo Selaju Sampan merupakan hasil kerajo samo saluran tim DLH Kota Padang. Upayo Iko mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan menyaksikan langsung pelaksanaan kegiatan itu di kawasan Batang Arau.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدقَ اللهُ العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asy dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada keterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa, menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun sana pandanga, ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Sudirman Kota Padang. Pagi tadi mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dan rangka memperingati HUT pertama Kodam 22 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan kebatema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk nagari, menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali jalan sehat yang diikuti ribuan peserta yang rutenya dari kawasan Kodam hingga menuju jembatan Dakek Gor balik ke lokasi kegiatan. Saat sudah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di sekitar 40 stanan alah disadiokan panitia. Suasana semakin semarak, jo hadirnya berbagai komunitas dan ikut memeriahkan festival, di antaranya komunitas sepeda ontel, motor gadang, Vespa, mobil wilis, sarato, kendaraan antik. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarang pandangan. Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan bahasanya festival itu terlaksana berkat kolaborasi jo keterlibatan berbagai pihak mulai dari panitia, komunitas, anggota setampe hingga masyarakat. Dianya menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen supaya institusi itu semakin hadir di tengah masyarakat. Disampaikan Kemungko Kodam 20 Imam Bonjol Padang tarik meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerajo samo serta menghadirkan program nan magia manfaat untuk masyarakat jo nagari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sana pandangnya. Bagaimana di malam hari ko? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik di malam hari ko. Kini giliran Ambo Mincaryani yang akan menjadi kawan dan sana pandangnya hingga beko pukul 20 waktu Indonesia Barat. Joragam lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Karena kita di pesona etnis Nusantara hingga beko pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandangnya tadi ala kita simak bersama. Ada lagu dari daerah Lampung dan judulnya Saiku Sayang dari Dina Disha dan Farah. Jadi dun sana padaga kalau di Lampung itu memang ada pulo dun sana nilai tradisi jeseni dari provinsi Lampung dan menjadi kelompok Saibatin Jope Padun. Jadi masyarakat memegang falsafah pil pasenggiri atau harga diri dan mencakup unsur julu ade nemoy nyima nengah nyapur dan sakai sambayan budaya kodun sana kayu jawarisan leluhur nan unik. Jadi ada beberapa kelompok jo falsafah adat puluh nan ada di situ dan pastinya di satu daerah pun punyo hal nan samo nan diyakini oleh masyarakat satampai.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ini Indonesia.
10: Indonesia bagus banget tahu.
11: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
10: Makanan di sini enak-enak.
9: Ini Indonesia.
12: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
9: Ini Indonesia.
8: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
13: Prompat RRI Padang, suara budaya semua.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dunsana Pandaga, lagu dari Fajar Band Mau Mere punya ini Dunsana Pandaga, Mari Berdendang. Mau Mere ini memang merupakan kota nampan wajah nyanyian, merupakan kata nada pelengkap makna lirik dari Gemu Famire. Ini rata-rata orang Indonesia kayak tahu lagunya Dunsana, yang memang sempat tenar pada 2009 Bale. Dan Dunsana Pandaga secara administrasi wilayah pesisir utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur Ko, merupakan pusat pemerintah Kabupaten Sika, Jokota, Nanpal yang gadang kedua di Flores, Sasuda ND. Gema namonyo indak senyari Labuan Bajo, tapi bukan berarti indak eksis ya Dunsana. Nah pertama tuh di situ nan menariknya Dunsana Pandaga ada angkutan umumnya nan anti mainstream. Mirip Jokota Kota Gadang nan ado di Filipina, angkutan kota atau angkot di Maumere itu disulap semenarik mungkin untuk menggait penumpangnya. Aksennya mulai dari lampu warna-warni, ragam cat jo stiker, indah lupo sistem suara yang tak henti-hentinya bernyanyi. Penyesuaian letaknya pun sesuai jo kultur masyarakat Maumere dan memang menyukai musik jo tari-tarian. Masing-masing angkutan umum diagih namo bantuak Valentino, Alfonso, Fernando. Ha, kan seru pula tuh Dunsana. Ariko nanya Fernando paika kantua. Nah, seru pula tuh diagih namo cie-cie kendaraannya. Kurang lebih hampir mirip pula jonan ado di Kota Padang. Dulu sempat pula booming tuh angkot sampai diliput sama TV nasional. Angkot-angkot di Padang, nah memang disulap menjadi angkot dan sangat nyaman. Full musik, lighting, jo sebagainya.

0: atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari baksa kembang. Tari baksa kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari baksa kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari baksa kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perguruan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
2: Ko 4 RRI Padang.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dina raraga ngamumule seni sareng kabudayaan Sunda di ranah Minang, RRI Padang midangkeun acara kasundaan Gentra Parahyangan. Acara Sunda Gentra Parahyangan di Pro 4 RRI Padang disiarkan langsung unggal dinten Mingon di kawitan tabuh 8 dugi ka tabuh 8 wengi di frekuensi 82,4 MHz. Pamirsa anu bade ngiringan aug dina acara ieu tiasa munut atanapi ngintunkeun lagu ngalangkungan nomor telepon 0751

di nomor 08 66 66 082 40. Siaran Gentra Parahyangan oge aya di channel YouTube sareng di RRI Digital. Gentra Parahyangan nyiarkeun oge kasundaan mangrupi kabudayaan Sunda, alam Sunda, adat tradisi Sunda sareng obrolan bahasa Sunda. Hayu urang raketkeun silaturahim warga Sunda anu aya di Sumatera Barat dina acara Gentra Parahyangan Pro 4

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Wilujeng wengi warga sadayana. Langsung senyum nih Kang Daninya kalau saya udah mencoba untuk berbicara bahasa Sunda. Dan pastinya senang sekali rasanya kita kembali bertemu dan sana pandangkan di program Gentra Parahyangan untuk edisi hari ini di edisi 9 Agustus 2026. Dan alhamdulillah di studio Pro 4 RR Padang sudah hadir dua narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang hingga kurang lebih 60 menit ke depan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, ini ada Kang Dani yang selalu setia menemani kita dalam program Gentra Parahyangan. Selamat malam Kang Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Kang Dece.
0: Dan bersama Kang Dani ini juga sudah hadir di studio Pro 4 ada Kang Dindin yang juga merupakan anggota dari paguyuban warga Sunda Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dindin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya berkesempatan untuk hadir di studio kita ya Kang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan untuk edisi hari ini dan sana pandangnya kita akan berbicara mengenai Raos Rasa Sanusantara.
2: Iya.
0: Lebih spesifiknya lagi kita ngobrolin tentang tahu Sumedang. Nah, benar ya Kang ya. Tapi kita persilakan dulu nih Kang Dani untuk menyapa Kang Dindin juga barangkali menyapa pendengar kita di program Gentra kali ini, silakan Kang.
1: Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi baraya Gentra sadayana di sabundaran Kota Padang. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring Kang Dani teh dina acara Gentra Parahyangan Pro 4 RRI Padang. Alhamdulillah wengi ieu simkuring rada sumenget kumargi cuaca ge langkung sae tiasa ngadukung kana acara ieu. Pamugi urang sadaya anu ngadangu khususna di Kota Padang oge Sumatera Barat tiasa katepaan ku sumengetna. Itu alhamdulillah kumargi kahijinya dina raraga berpartisipasi dina acara Hari Jadi Kota Padang. Insyaallah PWS Kota Padang ngalangkungan lingkung seni Gentra Parahyanganna bade tampil nampilkeun sareng ngamumule seni budaya urang Sunda di Kota Padang nyaeta di Siti Nurbaya. Ulah hirap ka sadaya baraya wargi Sunda anu aya di Kota Padang mangga urang nyakseni sareng sami-sami kumaha lalampahan seni sareng budaya urang di ranah Minang kitu atuh. Oge ulah hilap dicanak keluarga sadayana. Kahatur ka sadaya kepengurusan boh di DPD PS Kota Padang atanapi DPD DPD sanesna. Oge khusus kanggo kepengurusan di PWS Sumatera Barat, wilujeng wengi mugi Gusti Allah maparin kesehatan kanggo urang sadayana. Kitu panginten Teh Mice.
0: Baik.
1: Hilap deui ya, di wengi ieu simkuring aya di rencangan ku Kang Dindin Irawan. Wilujeng wengi Kang Dindin.
2: Wilujeng wengi Kang Dani.
1: Meni halimpu suatana teh siga ieu we. Siga tahu Sumedang. Meni halimpu.
0: Halimpu apa Kang?
1: Halimpu. Halimpu itu empuk.
0: Oh empuk. Iya, itu ciri khas tahu ya Kang ya. Tapi emang kalau berbicara tentang tahu Sumedang emang sangat berbeda rasa dengan tahu yang kita punya di Padang, betul, ya Kang ya. Betul. Kotak-kotak panjang dan itu ada aroma khas unik gitu dari tahu Sumedang ini ya Kang ya. Betul. Mungkin Kang Dindin mau bercerita juga ke kita karena kebetulan beliau ini adalah seorang entrepreneur ya Kang ya.
2: Belajar
0: tapi udah lama nangkring di situ. Yang memang menjual tahu Sumedang ini ya Kang. Kekhasannya apa sih Kang tahu Sumedang ini dibandingkan tahu lainnya Kang?
2: Tahu Sumedang itu gimana ya, kalau dibilang tahu sama bahannya dari kedelai.
0: Bahan cara utamanya ya kan?
2: Ya bahan utamanya. Cara bikinnya hampir mirip. Tapi ya di Sumatera Barat ini terus terang mungkin kalau saya keliling-keliling apalagi yang orang-orang Sunda itu yang di Sumatera Barat tahu mana tahu Sumedang yang benar-benar tahu Sumedang gitu.

0: Oh, jadi ada tahu Sumedang yang nggak benar-benar Sumedang?
1: Ada.
0: Ada, KW-KW-nya ada.
2: Cara pembikinannya hampir mirip, cuman kalau tahu Sumedang itu tidak bisa dimodernkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Benar-benar yang benar-benar tradisional banget. Tradisional itu dalam arti pengolahannya. Pengolahannya itu ya penggilingannya harus pelan, benar, halus ini.
0: Oh gitu, biar dapat tekstur yang benar-benar tahu Sumedang punya ya, asli gitu ya, kan, ya.
2: Dalam pengepresan, dalam pembikinan, pengadukannya, semuanya berbeda lah.
0: Oh gak bisa misalnya ada upgrade peralatan baru yang bisa membantu untuk bikin tahu lebih cepat? Nggak bisa pakai itu.
2: Nah itu saya kendalanya sekarang MPG banyak kan orderan, tapi ya itulah masalahnya, tidak bisa menghandle banyak-banyak dapur. Kecuali saya bikin lah bikin tahu yang kayak di Padang gitu kan. Kalau itu siap gitu kan. Cuman kalau tahu Sumedang yang saya ini saya nggak bisa kekejar gitu.
0: Oh
2: kan,
0: gitu. Berarti estimasi waktu bikin tahu Sumedang sama bikin tahu yang biasa ada di Kota Padang kita tahu itu beda ya Kang ya?
2: Beda banget. Jadi saya karena saya tadi banding ke pabrik-pabrik tahu di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri pabrik tahu sudah 50 pabrik lebih.
0: Oh banyak juga.
2: Iya banyak.
0: Saya taunya satu dekat rumah.
2: Ya itu kan dekat rumah Mitu satu ya. Dekat rumah Kang Dani ada dua.
0: Ada dua. Jadi ada 50
2: kurang ya, lebih 50-an. 50 itu saya kemarin lihat juga cara produksi. Jadi ya 15 karung. Dia waktunya dari jam 10, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. 15 karung.
1: 15 karung.
2: 5 jam kerja sudah beres.
1: Okay. Sudah jadi tahu.
2: Sudah jadi tahu, dia mau kirim ke Padang.
0: Okay.
2: Saya dari jam 1 malam sampai jam 9 malam berikutnya cuman 3 karung.
0: Kan jauh banget itu, Kang.
2: Itu makanya.
0: Enggak, kalau prosesnya lama okay ya, Kang. Bahan ini produksi ternyata udah hampir lebih dari sepertiganya ya, Kang ya.
2: Dari jam 1 pagi dini hari sampai jam besoknya tuh berarti jam 1 siang tuh 12 jam. Ini jam 9 malam baru beres cuma 3 karung.
0: Waduh. Lama banget.
2: Ya itu makanya kami mungkin tahu di Padang ini mungkin tahu saya paling mahal. Untuk di harga
0: gitu.
2: Itu. Iya. Mungkin kalau tahu
0: biasanya
2: Padang.
0: Biasanya orang taruh-taruhan paling murah gitu.
2: Iya, iya.
0: Kang Dinin bilangnya tahu saya paling mahal.
2: Paling mahal emang paling mahal realnya gitu kan. Emang tahu tahu di Padang, tahu-tahu putih itu kan. 1000 sebesar kotak rokok kan.
1: Dua kali itu
0: lah. Iya,
1: dua kali itu.
2: Kotak rokok yang saya 1500, kotak korek api juga enggak nyampe gitu kan.
0: Ukuran dadu-dadu gitu kan ya, kan.
2: Kotak-kotak kecil lah.
0: Iya.
2: Itu belum dimakan juga tahunya itu.
0: Iya. Ini agak soalnya. Nanti aku kasih spill lihat nanti seperti apa. Kemasannya juga masih mempertahankan ini ya, Kang. Enggak pakai plastik. Di dalamnya itu ada lagi keranjangnya.
2: Iya.
0: Emang khusus dibikin seperti itu juga.
2: Langsung
0: kan?
2: Itu sebenarnya khas dari Sumedang sendiri. Ada di Sumedang pakai bongsang. Sebutnya kalau di Jawa Barat disebutnya bongsang ya. Keranjang itu. Tapi
0: oh, gitu.
2: Sebenarnya saya mau nyuruh orang-orang sini juga, cuman belum bisa nih. Pergi kebetulan istri orang Minang ya, orang Batu Sangkar.
0: Okay.
2: Sebetulnya tetangga-tetangga di sana bikin karena ini, cobain keranjang. Tapi dia tidak ada yang sanggup. Sampai sekarang masih dikirim dari.
0: Oh gitu.
2: Sumedang sendiri.
0: Dari Sumedang. Wah, keranjangnya jauh dari Sumedang.
1: Diimpor dari Sumedang ya.
0: Iya.
2: Diimpor.
0: Padahal bahan baku ini ada ya, Kang ya, untuk membuatnya.
2: Banyak banget bambu.
1: Bambu gitu.
0: Tapi agak susah kalau tangan-tangan orang Padang enggak biasa bikin itu tetap enggak jadi deh, Kang, walaupun bahan bakunya ada.
1: Jadi istimewanya di situ ya, Kang ya. Jadi kalau dalam bahasa kita ini ada istilahnya, ada ritual tersendiri. Yang lain 15 karung hanya 5 jam.
0: Iya.
1: Kang Dinin sekian jam hanya 3 karung.
0: Iya.
1: Berarti ritualnya panjang.
0: Tetapi, kenapa bisa selama itu?
1: Nah, makanya, nih Akang mau nanya nih. Kalau untuk memproduksi sama dengan 15 karung dengan produk yang lain gimana cara? Ada enggak solusinya?
2: Sampai sekarang tuh belum ketemu. Justru itu saya lagi cari-cari alat.
1: Boleh Akang ngasih solusi?
2: Apa tuh Kang Dani?
1: Perbanyak karyawan.
2: Gitu. Perbanyak karyawan, perbanyak mesin, perbanyak cabang. Gitu.
1: Nah,
2: tapi kan tetap juga di kuantiti per mesin, satu mesinnya itu segitu, 3 karung.
1: Ada harus ada SQC-nya ya.
0: Oke. Tapi itu sangat-sangat jauh sekali loh Kang prosesnya itu. Padahal tahapannya bisa dibilang sama ya Kang ya. Perebusan misalnya gitu tetap sama.
2: Cuman perendaman kan, prosesnya itu perendaman kacang. terus penggilingan, sama tuh. Penggilingan, okay. Terus perebusan, mulai dari perebusan agak beda kesananya.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Peragian gitu ya. Nah,
2: kalau dari pendaman dengan penggilingan mungkin
0: sama.
2: Cuman kesananya yang beda, sedikit beda. Udah gitu bahan pertamanya juga kan lain.
0: Oh gitu. Karena ada aroma khas gitu ya Kang ya. Di tahu Sumedang itu yang bikin beda.
2: Aroma itu saya bumbunya sih saya pakainya ada ya pastinya garam ya. Ada garam, ada
0: margarin. Nah, benar satu lagi.
2: Ada margarin, ada bawang putih, paling itu aja sih.
0: Kang, masa ada margarin di dalamnya, Kang? Itu sih yang bikin mahal ya, Kang.
2: Enggak juga, enggak mahal.
1: Itu sebenarnya rahasia perusahaan loh.
0: Iya. Tapi enggak tahu cara bikinnya sampai begitu lama tetap enggak jadi.
2: Iya. Sebenarnya itu agak modif dikit tuh. Dari Sumedangnya sendiri enggak ada yang
0: pakai margarin.
1: Oh, gitu.
2: Cuman ke Padang sendiri saya kasih dikit-dikit margarin biar lebih
1: lebih maknyos gitu.
2: Inilah, ini pun sambal saya robah juga. Kan di Sumedang sendiri
1: disesuaikan, ya?
2: Disesuaikan dengan selera orang selera Padang
0: itu kan gitu. Orang Minang. Jadi
2: kalau di Sumedang sendiri dia pakai sambalnya sambal pakai terasi. Orang Padang kan kurang suka dengan terasi. Akhirnya saya robah dengan kecap. Jadi sambal kecap gitu kan.
0: Oh gitu. Jadi aslinya kalau tahu Sumedang ini cocolannya
1: ada terasinya.
2: Sambal terasi.
0: Iya. Sambal terasi yang beberapa minggu lalu, Kang? Enggak,
1: bukan,
0: kan?
1: Bukan.
2: Dia tetap encer juga.
0: Cair. Oh, gitu. Tapi karena di Padang seleranya agak beda, menyesuaikan. Kalau kecap manis pedas cocok gitu ya, Kang ya.
2: Jadi sekarang favoritnya itu. Kecap pedas katanya. Ini ininya kecapnya saya yang suka itu sambalnya. Enggak suka tahunya emang. Memang paduannya itu.
0: Okay. Ya, berarti memang di prosesnya berbeda, di bahan utamanya juga beda.
2: Sama
0: ya, Kang?
2: Dong.
0: Bahan utamanya bahan iya, utama bahan sama. Tambahannya iya. Gitu ya, Kang ya. Itu yang bikin beda.
1: Setengah prosesnya yang berbeda.
0: Kang Dani, emang tahu selama itu perikin
1: tahu baru sekarang loh.
0: Saya juga mikirnya ini estimasi waktu pembuatannya sama, mungkin ramuannya beda gitu kan. Ternyata jauh sekali perbedaannya.
1: Dalam proses hasilnya. Racikannya yang berbeda ya. Dari bahan utamanya itu sama. Proses dari bahan mentah ke setengah jadi itu sama. Dari setengah jadi menjadi tahu, itu yang berbeda.
0: Itu yang berbeda.
2: Saya coba juga kan di Padang sendiri banyak yang produksi tahu Sumedang. Nah, di pasar-pasar pun banyak di pasar raya. Pokoknya tiap pasar tuh banyak kan ada yang kotak-kotak.
0: Iya.
2: Tahu Sumedang itu berapa sih 1000 kalau enggak salah. Saya waktu itu mesin mati, listrik mati. Waduh, gimana nih nggak produksi kita? Akhirnya saya beli coba ke pabrik
0: tahu Sumedang.
2: Tahu Sumedang gitu.
0: Ala orang Minang.
2: Orang Sunda juga. Orang Sunda juga yang punya pabriknya. Saya beli juga di situ. Penggorengannya dari penggorengan itu kan beda. Tahu Sumedang saya itu beda penggorengan. Tapi dibawa tahu sini diproduksi dengan cara penggorengan tahu saya nggak jadi juga.
1: Nggak ketemu gitu.
2: Nggak ketemu. Nggak bisa kok, nggak bisa ya. Kan ini tahu Sumedang juga gitu kan. Ternyata udah tahu-tahu ada juga yang karyawan saya itu yang dari Labuan Batu dia. Udah pergi dari Batam ke Labuan Batu mau bikin cara yang cepat. Yang tadi saya 15 karung, 20 karung, 5 jam. Kok bisa cepat gitu kan. Langsung dia kaji bikin lagi olahannya dari yang tahu itu. Kan sari kedelainya sama gitu kan. Dia gak percaya gak jadi gitu. Berapa minggu dia kerja di situ. Udah gitu kata bosnya, Kang coba kamu bikin tahu Sumedang yang kayak ada di Sumedang. Dibikin tapi dia gak bisa. Padahal dia udah pemain. Ya dari kecil ke tahu juga dia dari dari kecilnya main di tahu. Gak bisa.
1: Gak ketemu ya.
2: Gak ketemu.
0: Ajaib ini. Juga ini ya, Kang. Enggak sembarangan tangan juga. Berarti yang setahunya Kang Dindin itu yang persis seperti ini di Padang atau Sumatera Barat masih belum.
2: Kayaknya baru saya.
0: Baru Kang Dindin.
1: Stasiun tahu ini Sumatera.
2: Makanya banyak banget yang mau minta yang mau minta
0: franchise buka cabang.
2: Banyak banget lebih dari 10-20 orang mungkin banyak.
0: Terus kenapa, Kang?
2: Ada yang
0: kenapa ditolak, Kang?
2: Ada yang karena nganggur gitu kan. Ada dokter, ada polisi, ada yang punya kafe juga gitu kan. Saya franchise, saya ngambil dari sini, saya goreng sendiri. Alhamdulillah kalau mau gitu kan, kalau mau ngambil saya alhamdulillah bisa laku juga, saya bisa produksi banyak. Cuman masalahnya begini. Tapi kalau nggak penasaran cobalah gitu kan. Cobalah gitu kan. Saya jual satu loyang itu kan. Uh-uh. Dia bawa ke tempatnya, dia iris sendiri, dia goreng sendiri.
0: Beda.
2: 1 hari, 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu udah nyerah katanya. Gak bisa.
0: Gak bisa. Kirain sampai jadi, udah jadi kayak gitu aman, tinggal goreng aja pasti jadi gitu.
2: Gak bisa.
0: Ternyata gak bisa juga.
2: Kompornya lain.
0: Oh, kompornya gitu.
2: Sebenarnya kan kalau kompornya sendiri harusnya pakai tekanan yang tinggi. Saya pakainya pakai kompresor, pakai apa. Kalau orang pakai gerobak itu kan nggak bisa pakai ini. Harus kalau dulu kan pakai minyak tanah. Harusnya pakai minyak tanah. Kalau nggak solar gitu.
1: Yang dipompa ya.
2: Pakai kompresor. Pakai kompresor.
0: Oh gitu.
2: Kayak tabung besar gitu kan.
0: Tapi besar banget ya Kang.
2: Suaranya kayak helikopter.
0: Nah, betul.
2: Tapi karena harga minyak tanah, solar pun susah. Jadi saya beralih ke gas aja.
0: Oh gitu. Tapi bisa masih.
2: Bisa lah, tapi ya itu tadi kalau persenan mungkin nggak nyampe 100% lah, nggak maksimal gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau seandainya penggunaan apinya itu beda, apa pengaruhnya gitu ya,
2: hasilnya
0: ke hasil
2: lain. Hasilnya tuh lain, hasilnya lain.
0: Oh gitu.
2: Kayak kalau pakai di kompor-kompor biasa, tahu saya
1: nggak ketemu ya?
2: Jauh lah. Kalau kompor rumahan gitu kan jadinya kayak tahu-tahu rumah aja.
1: Oh jadi jadi mual bekah gitu ya, istilahnya.
2: Sebenarnya kalau kita enggak mengembang gitu, enggak gitu, justru ya. Kalau ngembang kita gagal.
0: Oh gitu. Ya.
2: Kalau
0: jadi yang
2: itu gagal.
0: Idealnya itu kayak gimana sih Kang, tahu Sumedang ini?
1: Iya. Kayak gitulah.
2: Agak luarnya bulu-bulu gitu ya.
0: Oh enggak bisa. Tapi nih harus dilihat nih kayaknya. Boleh Kang dijelasin ya?
2: Agak berbulu dia ini ya. Yang kemarin tuh, yang acara kemarin tuh bagus luarnya, itu kan bagus dalamnya.
1: Ah iya
2: ya.
1: Itu.
2: Nah, cuman yang ini, nah tapi lumayan juga yang ini juga.
3: Iya.
1: Kan, jadi ini? Jadi di luar tuh kayak pakai, kalau di dalam kan enggak ada kayak pakai tepung itu. Padahal itu enggak ya, tanya.
2: Iya, itu enggak. Kan pakai
0: tepung
1: enggak.
2: Nah, itu ini sebenarnya kurang maksimal tuh. Biasanya ininya lebih ini lagi.
1: Ya nanti.
0: Jadi itu bagian luar yang ada kayak keriting-keriting sedikit itu.
2: Iya. Karena tahunya lembut, terus apinya kencang, jadi dia berkeriting. Sudah 6 tahun jalan sekarang.
0: Wah.
2: Saya belum bisa masukin tahu mentah ke dalam kuali. Sampai sekarang belum bisa.
1: Belum ketemu gitu maksudnya.
2: Iya, saya sendiri masukin dari misalnya dari tempat tahu itu ya, namanya kalau di ini tuh ancak, loyang lah. Dimasukin ke kuali gitu. Sampai sekarang saya belum bisa belajar itu, belum bisa.
1: Jadi
0: itu siapa ahlinya, siapa?
2: Ya anak-anak itu
1: ada
2: yang kerja itu.
0: Oh gitu.
2: Yang kerja itu ajarin dia.
0: Oh.
1: Okay. Sendiri belum?
2: Saya sendiri.
1: Enggak apa-apa.
2: Saya kan enggak kerja tahu, saya usaha tahu.
0: Oh iya.
1: betul.
2: Kadang-kadang orang-orang tuh kayak gitu, si bosnya bosnya belajar-belajar terus. Nanti udah bisa saya diusir gitu kan. Udah saya enggak mau belajar, kamu aja yang terus
0: gitu.
2: Tapi ajarin yang lain ya.
0: Oh iya.
2: Ajarin yang lain, adik-adik kalian tuh ajarin. Kalau kamu udah bosan di sini mau pergi, pergilah gitu.
1: Gini Kang Denin ya, kayak ya udah lama sih, udah beberapa tahun lalu pernah dekat rumah Kang, betul nih. Kira-kira 4 rumah dari belakang tuh ada juga dulu bikin tahu Bandung. Tahu kuning. Pernah lihat tahu kuning itu kan?
0: Pernah.
1: Nah, itu tidak bertahan lama. Ternyata kendalanya cuma satu. Air. Jadi air untuk bikin tahu ataupun tempe itu enggak bisa sembarangan. Nah, apakah di tahu Sumedang juga seperti itu? Ada enggak pengaruh air?
2: Pengaruh ada banget ya. Air itu pengaruh banget. Satu air, tahu kuning kemudian. Apalagi tahu kuning ya. Tahu kuning, apalagi tahu Sumedang yang paling paling ribet banget.
0: Saya kemarin
2: bikin juga tahu kuning, kemarin bikin juga MBG ini. Ya itu saya MBG karena tahu saya ini nggak bisa cepet, nggak bisa lama, nggak bisa cepet gitu kan. Akhirnya ambil saya tahu kuning. Kalau tahu kuning agak mirip dengan tahu Padang, tapi lama juga. Kenapa? Karena perebusan lagi. Ada pewarnaan.
0: Oh,
2: jadi sekarang saya bikin tahu sutra juga.
0: Oh,
2: tahu
0: iya.
2: Sutra, cuman ya itu ke MBG, maaf ya, kadang-kadang selisih. 15 rupiah juga.
1: Jadi perhitungan lagi ya.
2: Perhitungan lagi. Jadi saya harus mainnya oh ini harus ke minimarket kayaknya gitu kan. Nah, ini iya, belum juga saya laksanakan, cuman kedepannya mungkin isi 15 rupiah, 20 rupiah, orang lari.
0: Yeah.
2: MBG itu kan dengan bikin selera, tapi ada beberapa sih langganan saya masih beberapa dapur tuh dia emang mencarikannya kualitas dia, kualitas yang benar-benar tahu tuh sutra itu kan dia ketahu kuning ya, ketahu kuning tapi emang kalau itu dimakan mentah pun
1: bisa
2: dimakan mentah langsung,
1: belum dimasak, tidak dimasak itu.
2: Tapi beberapa kawat tuh belum digoreng, belum dimasak, langsung aja dimakan orang Padang. Seneng dia karena udah perebusannya udah berapa kali. Kalau yang tadi kayak sebenarnya kan perebusan satu kali sebenarnya udah mateng juga. Cuman digoreng. Kalau itu udah perebusan udah jadi tahu, udah berbentuk tahu, terus direbus lagi untuk dikasih perasa sama warna kunyit. Untuk kunyit itu sebenarnya untuk ininya untuk menghindari agak asam ya. Rebus juga untuk tahan lama juga. Itu masalahnya.
0: Oke, jadi kan ini sekarang produksi udah berapa jenis tahu nih sebenarnya?
2: Dua aja itu.
0: Dua. Tahu sutra,
2: Tahu sutra sama tahu ini.
0: Oke.
2: Tapi tahu sutra by request aja.
0: Oh, gitu. Nah,
2: saya belum masuk ke pasar. Masih mempelajari, oh ini pasar banyak gitu kan, cuman itu tadi bersaing dengan ini. Jadi biarin lah yang tahu putih kan dia udah SMA. Saya masih TK nih mau belajar itu. Kalau belajar tahu putih juga gitu kan, jadi saya
1: masih mencari pangsa pasarnya gitu, ya.
2: Tahu putih, tahu kuning aja deh.
1: Mudah-mudahan lancar lah.
2: Amin, doanya dari semua.
1: Jadi yang terkenal nanti bukan hanya tahu Sumedang, stasiun tahu Sumedang aja. Ada tahu sutranya.
0: Iya, ya Kang ya.
1: Iya. Nanti bisa kita bahas lagi di sini tahu sutra.
0: Tapi di Padang itu nggak ada ya Kang ya?
2: Itu rusaknya tahu kuning itu kan Bandung sebenarnya. Bandung itu kan Jawa Barat tuh banyak ya. Kalau tadi kan tahu emang Sumedang punya.
1: Sumedang punya.
2: Kalau misalnya tahu kuning ada juga dari Bandung, ada dari Garut, ada dari Sumedang, Purwakarta gitu kan. Dari Jawa Barat tiap tahu kuning ada. Tapi Bandung sendiri yang nomor satu kalau menurut saya. Tahu Bandung. Bandung pun banyak juga. Bandung tuh ada kopo, ada padalarang, ada buah batu, ada mana-mana. Tapi yang terkenal lagi, mana lagi? Itu namanya daerah Cibuntu gitu. Nah, jadi saya bawa tim dari Cibuntu langsung.
1: Dari sumbernya. Dari narsumnya betul ya.
0: Risetnya luar biasa. Risetnya juga ya Kang ya.
2: Ahlinya itu emang yang Sumedang ya. Tahu Sumedang, orang Sumedang. Nah, tahu Cibuntu tadi Bandung saya ambil dari dia juga.
0: Oh gitu.
2: Nah, ini bentrok nih. Bentrok ilmu apa? Sumedang dengan ilmu Cibuntu, disatukan, les dia.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau mereka kerjasama akan lahir lagi lo tahu baru apa itu ya?
2: Nah itu saya bikin kemarin saya gabungin lebarannya. Untuk ilmu Sumedang saya bawa lagi tahu Cibuntu kan, digabung ilmunya. Dia merasa paling pinter. Yang ini juga. Iya, dia dari bayi udah main tahu Sumedang. Yang ini dari bayi mungkin dia dari SD-nya udah main tahu kuning. Nah, ilmu dia kok bikinnya gini kata ini kok bikinnya gini.
0: Oh, bukan digabung. Tapi nah,
2: pertamanya jadi dia gimana ya? Pertamanya agak dia nggak ngomong ke pasangan ke lawan kerjanya nggak ngomong, ngomongnya ke saya. Bos kok gini sih cara bikinnya kok gini? Ya udahlah kamu pelajari ikutin aja. Kamu kan dari kecil kan tahu ini. Sekarang baru mengenal tahu ini. Yang ini sama juga ngadu juga ke saya. Saya rangkul aja semuanya. Nah, ini akhirnya nanti saya gabungkan. Sekarang ilmunya saya gabung-gabung dikit-dikit ternyata udah ada juga yang ininya. Tadi margarin tadi sebenarnya itu. Dari Sumedang itu kan sebenarnya enggak ada. Tahu Cibuntu ada margarinnya.
0: Oke.
1: Melalui riset dan eksperimen ya.
0: Keunggulan di sini dimasukin ke sini kan.
2: Betul. Ini
0: makanya jadi beda.
2: Gitu kan. Cuman kalau yang pengasaman itu sama sekali beda dengan yang di Padang sini yang kebanyakan ya. Mungkin ada juga yang kayak saya tapi banyakannya saya ngelihat tadi ini yang buat cepatnya itu kan.
0: Oke.
2: Pengentalan tahunya.
1: Berarti itu bisa cukup bangga juga kita di sini Kang Dindin.
2: Apanya tuh?
1: ya bisa menyatu dari Cibuntu dengan Sumedang di Padang. Para ahlinya loh, ahli dari Cibuntu dengan Sumedang, iya, ketemunya di Padang.
0: Ketemunya di stasiun tahu.
1: Betul. Sebelah jempol buat Kang Dindin.
0: Oke, nah untuk Densana Padang yang ingin ikut bergabung silahkan telepon di 812414 atau di 0811660924. Yang mungkin pengen sharing juga terkait dengan tema kita untuk hari ini, ada yang punya pengalaman atau memang suka dengan tahu Sumedang bisa cerita juga. Silahkan ditelepon juga ya. Jadi untuk yang memonitor juga dari paguyuban warga Sunda malam hari ini ya Kang ya, itu bisa ikut bergabung juga. Silakan kita tunggu hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Ya kalau ada yang mau tahu silakan mampir nanti.
0: Jauh sih Kang kalau malam hari ini Kang. Makanya Kang Dini tuh seharusnya buka juga di Padang satu.
1: Ada ya
2: di Bandar Buat.
1: Di Bandar Buat.
0: Oh di Bandar Buat ada.
1: Oh iya.
0: Karena
1: iya,
0: emang
1: iya,
0: bukan area kawasan lalu lintas saya ya Kang. Oh, jadi nggak tahu. Oh ada di situ. Jadi sebenarnya udah berapa?
2: Pertamanya itu di Pasar Usang, kedua di bandara, ketiga di sini di Bandar Buat.
0: Di Bandar Buat.
2: Terus bikin lagi jalur yang ke Pariaman di Ketaping. Kemarin tol buka karena Pariaman waktu gratis tol pembukaan. Tol itu kan gratisan itu. Mobil 90% lewat tol. Mau lebaran juga waktu itu kan mau lebaran digratiskan tuh. Pasar Usang sepi. Ya Allah, saya sepi. Saya kalau misalnya berdiam diri berarti saya pasrah dong itu. Yang namanya pasrah enggak bagus juga saya. Nanti kan orang dari Padang langsung tol keluar si cincin. Saya berjualan di Pariaman, di Pasar Usang.
1: Enggak lewat situ.
2: Yang orang lewat situ orang yang kelubuk alung aja ke si cincin kelubuk alung ke Pariaman. Betul. Mungkin lewat situ. Yang dari Bukit Tinggi masuk si cincin keluar bepas
1: Padang.
2: Oh ini saya cepet-cepet bikin pabrik di kayu tanam si cincin itu keluar tol si cincin jadi ada lagi satu lagi yang bungsu itu.
1: Oh yang baru itu.
2: Yang bungsu itu di kayu tanam itu keluar tol lah.
0: Nah berarti totalnya udah ada
1: 5
0: 5 stasiun tahu. Yang saya tahu memang yang legendnya itu di Pasar Usang.
2: Pasar Usang yang pertama itu. Tapi sekarang tuh yang di kayu tanam saya kadang-kadang mau alahkan. Kayu tanam lebih prioritas nantinya. Halamannya soalnya besar.
0: Oh gitu.
2: Tempatnya besar gitu kan. Ada masalah-masalah dikit nanti perbaikin.
0: Oke.
2: Ya namanya juga perintis kita.
0: Bukan pewaris.
2: Bukan pewaris. Jadi muter-muter duit tuh.
0: Iya, harus muter otak juga ya kan ya. Oke. Nah, sebenarnya tahu semua dan ini bisa dimodif enggak sih Kang? Hasilnya udah jadi ini ya. Maksudnya tahu polosan itu bisa gak sih dibikin variannya tahu apa? Bukan sekedar cocolannya aja. Misalnya digoreng pakai tepung gitu kan?
2: Oh atau... enggak, saya sekarang enggak. Ini dibikin tahu bakso.
0: Oh tahu bakso.
2: Jadi di sana kan saya gak ada temukan tahu aja, ada bakwan. Sebenarnya karena saya juga di dulunya sebelum buka tahu itu emang sekarang pun masih di biro perjalanan. Jadi pas kunjungan ke Kalimantan, sebenarnya saya buka tahu itu dulu tuh emang pertamanya itu ya, pertamanya emang saya buka tuh itu adalah hikmah COVID.
0: Iya.
2: Hikmah COVID. Saya kebetulan usaha di bidang perjalanan, perjalanan tour, perjalanan dinas, tiket pesawat dan lain-lain gitu. Pas COVID jadi penganggurannya 100%. Benar-benar pengangguran lagi banyak-banyaknya order waktu itu bulan Februari ya mau ke Maret sampai Oktober udah ada bookingan. Datangnya COVID Maret itu pertamanya lockdown pertamanya Maret udah jadi pengangguran akhirnya apa ya? Ya Allah saya jadi pengangguran. Jadi pengangguran harus gimana nih? Beralihnya tahu Sumedang lah saya mikirnya udah. Saya bawa tim dari Sumedang, bawa alat-alat dari Sumedang, buka di Padang. Nah itu sampai sekarang anaknya belum ada yang baru pulang sekali juga dua kali betah lah, alhamdulillah.
1: Oh betah.
2: Betah lah mereka dari Sunda tapi yang melayani sekarang orang anak-anak Padang.
1: Oh betul. Gitu.
0: Yang di waktu buka usaha itu belum ada ilmu tahu Sumedangnya
2: saya
0: itu.
2: Saya enggak ada. Kalau saya enggak ada.
0: Jadi
2: bawa dari Sumedang.
0: Oh.
2: Ahlinya. berapa orang, 3 orang. Mm-hmm. Pertama itu alat-alatnya pun mm-hmm. bawa dari Sumedang juga, semuanya kirain saya di Padang, nggak ada
0: gitu. Segitu saking mau originalnya gitu ya. Yeah. Ya. Oke.
2: Okay. Dukungan tapi emang salut sama teman-teman juga dari Bandung, dukung bahasa saya banget. Mm-hmm. Bawa dari Bandung ke sini tuh tanpa bayar biaya itu dikirim saat setengah bis.
0: Semua perlengkapannya?
2: Iya, perlengkapan setengah bis semua tuh. Di bagasi penuh, di bis pun kursi dibuka, dimasukin alat-alat. Semua pokoknya datang ke sini produksi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah udah 6 tahun perjalanan sekarang. Udah mau jalan 6 tahun ini.
0: Mm-hmm. 6 tuh. Tahun udah 5 outlet ya?
2: Iya. Mm-hmm. Karena bagus ya, katakan orang-orang orang maju gitu kan, 5 mm-hmm. outlet. Mm-hmm. Tapi sebenarnya ada yang misalnya bisnis itu, atau ya saya omongin ini ya, kelemahannya mungkin ya 1, 2, 3 kalau pertama bagus mungkin. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini saya beralihnya harusnya 1 lagi sekarang tuh. Kalau dulu saya mm-mm. kenalkan 1 mau kedua, satu hari saya biasanya 3 mm-mm. gitu kan, 3 gilingan atau 3 15 mm-mm. ancak inilah, 15 loyang satu hari. Sabtu minggu saya dapat 20-25 loyang. Terus mm-mm. saya mikir otak saya tuh, gimana kalau caranya supaya Sabtu Minggu tiap hari gitu kan. Mm-hmm. 5 apa mm-hmm. 20-25 mm-hmm. loyang akhirnya mm-hmm. saya buka kan di Bandara 1. Mm-hmm. Pas lebaran 8 gilingan 40 ini. Mm-hmm. Wah, gimana dong kalau supaya lebaran tiap hari gitu kan. Wow. Jadi lebaran tiap hari jadi 40 ini tiap hari.
1: Iya.
2: Otak saya jalan lagi. Mm-hmm. Oh, gimana kalau buka lagi mm-hmm. bandar buat sama di bandara.
0: Okay.
2: Akhirnya terlaksana alokasi. Oh,
0: Masya Allah.
2: Alokasi ini. Cuman lama-lama jadi orang mm-hmm. bosen juga sebenarnya. Mm-hmm. Di sini ada.
0: Mm-hmm.
2: Karena nanti nggak tahu saya nih mm-hmm. rencana saya mau fokus ke 1 apa 2 gitulah.
0: Oh gitu.
2: Langkah lagi mengkerut, tapi mm-hmm. mungkin kalau yang kayak di mana di tempat lain itu kan mm-hmm. lengkap dengan masjidnya, taman yeah. bermainnya, mm-hmm. yang lain ya, yang lain yeah, itu yeah, yang punya yeah, orang
1: berarti harus diperbanyak malahan ya.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi tapi saya bikin tempat ikon aja lah. Ikon tuh maksudnya mm-hmm. lewat situ kalau nggak mampir.
0: Iya, ada yang kurang gitu.
1: Betul.
0: Karena biaya operasionalnya juga bakal lebih besar kan,
2: sekarang kan? Biaya operasional banyak banget. Banyak karyawan yang kurang apa sekarang nih? Kurang produktif.
0: Produktif ya dia.
2: Mau dilu, mau saya buang, mau saya keluarin. Mm-hmm. Kasihan karena mereka anak-anak bujangan yang nggak mm-hmm. kuliah, terus saya suruh kuliah juga semuanya. Hampir semuanya tuh yang bujang-bujangan kuliah tuh.
0: Hmm.
2: Anak-anak tahu. Gaji dari saya berapa gitu kan. Tapi kalau kamu kuliah di sini mm-hmm. sambil kerja kan makan dikasih. Kalau mm-hmm. kamu ngopi ya ngopi. Mm-hmm. Udah disiapkan juga. Mm-hmm. Makan sekenyangnya, semaunya, terserah.
0: Okay. Nah,
2: gajinya buat biaya kuliah kamu kan cukup.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kan gimana dong ininya harus pergi terus tiap hari atau gimana? Enggak, kita nggak mau ngambil yang online gitu kan. Nah, jadi mereka
0: gitu.
2: Ngambil yang online.
0: Jadi mereka bisa tetap ini ya Kang ya.
2: Yeah.
0: Mengenyam pendidikannya jalan.
2: 5 tahun kamu wisuda, terserah ya kamu mau keluar kerja di tahu ya harus. Tapi kamu harus keluar dari sini. Oh, kalau iya. mau kerja ya jadi PNS, mau jadi kerja mm-hmm. apa? Kalau kamu punya ijazah kan, mm-hmm. silakan pergi. Tapi kalau kamu mau betah di sini di tahu, tapi udah bisa giling, udah bisa goreng,
0: mm-hmm.
2: saya gimana dong ininya? Nanti saya modalin,
0: akan gitu.
1: Buka sendiri,
2: itu kan rencananya.
0: Wah, iya, jadi betul. Ini ya banyak yang doain yang baik-baik, insya Allah ya kan gini ya.
2: Tapi masalahnya lain-lain anak-anak gitu. Banyaknya anak yatim. Besok saya tanggal 18 mm-hmm. pergi, tanggal 22 tuh wisuda mm-hmm. di UGM. Itu sih ponakan, yang satunya mm-hmm. lagi di ITB.
0: Ini ITB itu karyawannya Kang Dinin?
2: Anak ibunya dekat dari saya,
0: uh-huh.
2: anaknya di ITB.
0: Oh gitu.
2: Jadi bapaknya, ada juga yang bapaknya mm-hmm. Kerja di sini, mm-hmm. anaknya di UNAN.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga yang di, banyak lah di UNP ada.
0: Okay.
2: Yang tadi yang apa? Yang online itu hmm. di UT.
0: Ya di UT ya.
2: Di UT itu. Ada okay. juga yang udah keluar. Om katanya saya mau keluar ya, tapi saya mau cobain belajar dia kerja di leasing katanya ininya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kuliah kamu jangan ini ya. Jangan tinggal. Sampai tinggal gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya Om, mudah-mudahan saya pengen jadi PNS katanya.
0: Oh,
2: amin gitu kan
0: gitu. Wah, itu kayak kerja di tempat keluarga sendiri rasanya ya, Kang ya.
2: Saya emang kalau kayak di keluarga sendiri semuanya, kalau saya marah itu, saya marah gitu
0: kan. Iya, kayak marahin keluarga sendiri juga gitu ya, Kang ya.
2: Marah, kalau marah itu benar-benar marah, tapi kalau misalnya sayang pun gitu kan, diajak makan di mana saya makan, nah pergi nggak ada, saya anggap dia karyawan semuanya tuh.
0: Oh gitu. Berasa punya banyak anak ya, Kang? Ada berapa anaknya sekarang berarti karyawannya, Kang?
2: Semua panggil, kadang-kadang yang manggil ayah, yang di situ kan yang manggil om, manggil ayah, kalau sudah tuh amang gitu kan.
0: Amang.
2: Kan udah itu ya udah gede juga anaknya. Emang dibawa anak saya semua sih.
0: Oh gitu. Aslinya anak Kang Dindit?
2: Udah kerja.
0: Oh, udah kerja. Oh, iya. Udah emang panggil susah dipanggil amang ya.
2: Panggil udah terasa juga ada om-om ya.
1: Kalau Kang udah aki.
0: Oke, kalau gitu Kang Dani, Kang Dindin, kita akan jeda dulu sejenak ya, Kang,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini, tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ini orang video.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana Padang, kita kembali dalam program Gentra Parahyangan. Masih bersama Kang Dani dan juga Kang Dindin. Dan kita masih berbicara tentang tahu Sumedang yang memang khas banget dari Sumedang. Dan ternyata saking mau orisinilnya, Kang Dindin menghadirkan langsung tangan-tangan orang Sumedang dibawa ke sini sama peralatan-peralatannya. Tapi Kang Dindin pernah kepikiran gak sih, Kang? Bikin tahu yang seperti orang Padang bikin gitu, Kang.
0: Sekarang baru kepikiran.
1: Yang produksinya cuma 5 jam loh, Kang.
0: Iya, gak lama-lama. Sekarang sih lagi kepikiran, ini lagi proses. Tapi yang gak tahu Padang juga, yang tadi itu tahu sutra itu.
1: Oh, tahu sutra.
0: Tapi emang pemikirannya hampir, meskipun gak sama, tapi hampir.
2: Hampir
0: sama. Hampir mirip gitu kan dengan ininya. Penggaliannya bisa lebih cepat, cuman itu ya tadi perebusannya 2 kali.
1: Oh, okay.
0: Biaya kos itu harga jualnya kita samakan aja deh untuk ininya gitu kan. Kalau ngambilnya quantity
2: otomatis biaya produksi double berarti ya, 2 kali perebusan.
0: Ya cuman perebusan itu pengerjaan yang ininya
2: sih, hanya waktu aja bertambah berarti ya.
0: Yang ininya emang perebusan pastilah ya. Ada api, ada api lah yang jelas itu, terus pengerjaan yang agak ribet. Ini harus dibawa tim juga dari Bandung lagi.
2: Jadi dibawa staf ahli juga kayaknya.
0: Ngambil dari perebusan ke perebusan ke tempat ini aja. Ilmunya lain.
1: Oh gitu.
0: Gampang.
2: Beda pake, jurus gitu ya.
0: Pakai saringan aja, pakai apa gitu kan.
1: Diserok aja gitu.
0: Ya, diserok gitu kan. Gitu. Emang kayak gitu. Diserok, tapi hasilnya pas ditumpahin ke tempat apa, sobek lah, hancur lah.
1: Oh gitu.
0: Namanya tahu lembut,
1: sutral. Sutra lagi.
0: Kayak otak
2: ya, betul, betul.
0: Sapi itu gas dibuka itu si tahu tuh. Itu yang tahu saya paling suka.
1: Oke.
0: Kebetulan yang besok Kang Dani mau ngajak acara ngeliwet, katanya, aduh saya nggak lagi nggak produksi tahu kuning. Waduh. Kalau ada tahu kuning kan kemarin bawa tahu kuningnya gitu kan, ngumpul-ngumpul orang Sunda.
1: Harus request harusnya kan? Nggak perlu. Sutranya masih by request soalnya.
2: Bukan di request, langsung ke sana aja.
1: Langsung ke sana aja. Oke, jadi kalau untuk tahu Sumedang sendiri itu biasanya dimakan sebagai cemilan atau bisa dijadikan sebagai lauk juga?
0: Cemilan sih.
1: Cemilan lebih cocoknya ya.
0: Cemilan. Kalau sama lauk tuh ya tahu sutra tadi sama lauk, karena dimasak. Dimasak ya tahu. Kalau ini cemilan. Dia orang, kalau orang di Sumedangnya kan pakai apa? Lontong.
2: Lontong.
0: Mangganya satu lontong, satu ini.
2: Lontong.
0: Sama cabai rawit.
2: Lontong daun itu satu-satu. Bukan lontong kayak kita di sini, bukan.
1: Iya, lontong daun pisang.
2: Betul.
1: Yang kayak
0: besar ini.
1: Oh kecil, gitu, ya? Jadi tahu temennya lontong.
0: Iya, makannya sama lontong. Sarapan pagi.
1: Oh nggak dikuahin apa gitu, disiram kuah.
0: Gulai gitu kan. Orang Minang.
2: Kita nggak ada pakai gulai.
1: Pakai santan gitu nggak ya, Kang ya? Oke, jadi itu bisa dikombinasikan, dikasih rawit dah jadi.
2: Betul.
1: Oke.
2: Nah, burasnya, namanya jenis buras.
0: Lontong.
2: Lepet.
1: Lepet. Kalau di kita lepet beda lagi. Lape. Beda. Oke. Nah, untuk di sana Padang masih punya waktu yang ingin ikut bergabung, silakan telepon di 812414 atau di 08-1166-09240. Tahu Sumedang. Kang Dani sendiri pencinta tahu Sumedang juga nggak sih?
2: Disebut pencinta apa? Pencinta iya juga. Cuman untuk mencari kesananya karena agak jauh nih.
1: Oh iya.
2: Jadi nunggu Kang Dindin aja telepon.
1: Tapi yang KW-nya banyak ya, Kang ya?
2: Ah, enggak mau yang KW.
1: Oh, enggak mau yang KW.
2: Enggak akan ketemu feel-nya gitu.
1: Apa bedanya yang asli dari Sumedang ini resepnya dengan yang dibikin ala-ala Sumedang gitu kan?
0: Ya pertamanya itu juga. Saya pertama masuk Sumedang. Udah lama sih sebenarnya ini mau buka tahu Sumedang itu. Kan di Taplau tuh banyak yang pakai asoy-asoy warna kuning, warna hijau kan.
1: Iya betul, langsung segepok banyak gitu.
0: Sumedang dulu 5.000, sekarang udah 10.000 gitu. Satu asoy itu.
1: Iya.
0: Saya bilang ambil. Ini bukan tahu Sumedang gitu kan. Terus pergilah ke Bukit Tinggi, kemana kan ada juga di pinggir jalan, terus Payakumbuh, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Ini bukan tahu Sumedang. Saya kan orang Sunda ya, orang Jawa Barat tahu yang tahu Sumedang itu kayak gimana. Kayak orang Minang lah kalau di Bandung atau di Jawa Tengah makan rendang.
1: Iya.
0: Maksud saya ke sini makan tahu Sumedang itu. Di Sumedangnya kayak gini pas saya datang sini. Ini bukan tahu Sumedang loh. Maksa ini.
1: Jadi tahu Sumedang itu sebenarnya isi dalamnya itu lebih ada kopongnya gitu enggak sih?
0: Sebenarnya enggak usah, jangan kopong, cuman kropos.
1: Oh, kropos. Nah,
0: kropos. Dari pembikinan tadi itu yang membuat itunya beda itu. Dari pembikinan pertama di sananya itu beda, hasilnya pun ya beda. Itu adalah salah satu bedanya itu.
1: Oke.
0: Kropos sama kopong. Kalau kopong tuh kayak tahu.
1: Kosong.
0: Apa tuh kalasan itu kan?
1: Nah, itu apalagi tuh tahu kalasan?
0: Kalau tahu kalasan tahu ini, tahu Padang aja.
1: Oh, cuma dilampisi sama
0: dia kan ditepung. Tepung cair ya.
1: Keriting-keritingnya itu karena tepungnya, bukan karena tahunya.
0: Bukan.
1: Oke.
0: Terus si apanya? Tahunya itu emang sengaja dibulatkan ya dengan api kecil, dia bulat, kembung. Nanti silam tepung. Kalau di Jakarta itu dicelupin aja ke tepung.
1: Terus, oh gitu.
0: Kalau di sini yang sekarang yang kalasan itu kan disiram pakai cairan.
1: Di penggorengan baru disiram diguyur sama tepung
0: cair,
1: apa gitu.
0: Cairan tepung.
1: Oke. Okay. Jadi kalau untuk penyajiannya ini memang masih seperti ini sampai sekarang kan?
0: Banyaknya yang take away. Yang take away itu ya pakai bomsang yang harga 30 ribu ke atas tuh pakai ini. Tapi kalau yang misalnya 25 ke bawah tuh pakai paper bag kita.
1: Oke.
0: Okay. Pakai paper bag.
1: Nah, sejauh ini udah 6 tahun, kendala yang paling berasa itu tahu Sumedang nih usaha apakah?
0: Kemarin.
1: Gimana?
0: Yang paling kerasa banget dari 2020 sampai sekarang itu yang kemarin waktu Galodo.
1: Iya.
0: Itu kan pasar kami kan di Pariaman, ya daerah Pariaman dan sekitarnya lah. Apa tuh ya, pasar usang sama kayu tanam ya, yang yang banyak penjualan kan di situ. Kalau yang lain itu pelengkap aja sih, pelengkap jalur aja, nggak terlalu banyak. Yang ininya pasar usang sama kayu tanam. Tuh orang nggak lewat, jalan ditutup.
1: Iya betul.
2: Jalan, akses ke sana terhambat gitu ya.
0: Orang nggak ada jalan lewat situ. Aduh, tadi buka di kayu tanam Lebaran. Tahun kemarin kan dibuka di kayu tanam, setelah tol bayar hilang lagi yang lewat tol pasar usang rame lagi. Ini udah dibuka, ini pasar usang rame lagi. Ya namanya kayak main catur gitu. Main catur sekarang. Apalagi Galodo kemarin, orang nggak lewat. Total berapa hari itu kan nggak lewat,
1: lama
0: dilewatin tuh berapa kemarin tuh ini baru berapa hari ini lewat truk apa semua masuk
2: baru bisa
0: jalan udah beres total kan. Longsor baru dibuka hari ini longsor tutup lagi sekarang, tapi udah buka lagi. Terus jalan lewat Malala. Kita udah jualan di sini, ini dari Malala nggak kesampaian juga,
2: dilewati
1: lewat
2: aja
1: juga.
0: Harus buka di Malala nggak ya, tunggu dulu deh, membaik dikit gitu kan. Tapi kalau kejar-kejaran gitu kayaknya kita capek dan duit keluar banyak, tapi kadang-kadang nggak hasil, kurang maksimal juga gitu.
1: Iya betul-betul. Jadi kalau untuk harian ini total produksinya berapa banyak sih Kang?
0: Sekarang? Sekarang lagi kendor banget nih, lagi kendor tapi masih tutup buat operasional, buat gaji karyawan masih. Cuman masih lagi gitu, kurang bagus kayaknya ekonomi nih. Kemarin sempat bagus, berapa minggu kemarin tuh bagus. Kadang-kadang naik turun aja gitu. Tapi kita lihat, saya lihat dari belanja kebutuhan dan lain-lain per bulan masih ketutup juga semuanya. Masih kendor-kendor. Cuma keselnya anak-anak banyak santai. Nyantai kamu, nyantai-nyantai kerjain apalah. Ya kalau gaji mah jalan terus kan. Makan terus, jalan terus.
2: Iya betul-betul.
0: Kalau dia tidur siang hari, nggak seperti itu juga lah gitu kan. Ya apain lah, kamu kan beres-beres ini itu apa yang kurang rapi, kurang bersih.
1: Iya.
0: Nggak tidur juga. Tapi emang kayak keluarga tuh itu, jadi saya marah pun mereka nggak biasa. Tapi kalaupun sibuk mereka tadi jam 1 malam udah giling. Emang
1: tapi proses pembuatannya selalu dini hari ya kan?
0: Enggak kan? Dadakan tahu Sumedang ya.
1: Iya,
0: kalau tahu Sumedang dadakan. Dadakan itu maksudnya kualitas lebih bagus. Jadi pagi giling, langsung tungguin setengah jam atau satu jam lamanya, langsung goreng. Itu bagus kualitasnya. Jangan gilingnya malam terus digorengnya siang, itu udah bantat jadinya nantinya tuh.
1: Oh gitu.
0: Jadi gitulah, dibanyakin dua produksi, kadang-kadang salah satu ini itu. Jadi produksinya nggak nunggu lama-lama. Oh, bikin malam digoreng pagi bisa sih, bisa, cuma kurang maksimal.
1: Oh gitu.
2: Gak ketemu feelnya gitu ya?
0: Ya, gak ketemu.
1: Oke, ini sepertinya Kang Gini memang sangat idealis kalau untuk ini ya.
0: Memang saya idealis.
1: Iya Kang ya, baca banget ya Kang. Pengennya maksimal pokoknya, sepaling maksimal mungkin Sumedang ya begini seharusnya.
2: Iya.
1: Mulai dari bahkan sampai kemasannya juga ya Kang ya, pengen dipertahankan.
2: Harusnya memang seperti itu, bisa mempertahankan. Originalitasnya itu bukan hanya sekedar mengejar target dan pangsa pasar. Banyak pasar kita bikin aja gitu. Tetapi originalitas berkurang. Nah, kebanyakan ke seperti itu dan itu tidak bertahan lama. Pasti.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Oke.
0: Ya kayak rendang aja, rendang di Jawa pakai gula merah misalnya. Kan orang Padang makan di sana. Dia ketawa.
2: Enggak ketemu, ketemu gitu. Betul.
0: Itu lama-lama udahan aja.
1: Oke, kalau gitu Kang Dani, Kang Dinin, gak berasa kita udah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya banyak yang bisa digali lagi tentang Tahu Sumedang ini ya Kang. Betul. Ya. Mungkin Kang Dani terakhir nih ingin berikan closing statement-nya.
2: Oke, terima kasih Kang Dinin. Sebetulnya yang diangkat itu bukan hanya sekedar rasanya. Raos rasa se Nusantara, artinya enaknya rasa se Nusantara. Kenapa kamu menyebutkan Nusantara? Karena betul tadi, Tahu Sumedang tuh sekarang dimanapun ada gitu, ya kan? Nah, tapi yang originalitas itulah yang harus kita pertahankan. Termasuk dalam hal ini prosesnya tadi itu kan, nah, walaupun berbeda-beda. Yang dipertahankan oleh Kang Didin itu rasa tadi, originalitas. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih produksi lebih banyak lagi, walaupun dengan kendala-kendala yang sampaikan tadi ya. Ada inovasi-inovasi yang lainnya mungkin barangkali. Kami dari seluruh warga Sunda juga cukup mendukung, apalagi ada program kedepannya untuk ke apa namanya, untuk kebersamaan di paguyuban begitu. Dan tak lupa sekali lagi temice kanggo baraya Sunda sadayana di Kota Padang, ulah hilap enjing aya acara urang ngamu mulai sendi budaya Sunda di Siti Nurbaya. Oke, anak yang hilap Kak Antun, salam kanggo Ibu Ani. Nutus lami tepenak, teh aya habarna, teh aya wartana, mugi-mugi Bu Ani aya dina kawilujengan, dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Salam ti kami warga Sunda nu aya di Kota Padang kanggo Ibu Ani, semoga sehat dan tetap bersemangat. Gitu. Teh Mici,
1: nuhun. Nah, Kang Dinin juga barangkali ingin memberikan closing statement-nya.
0: Cukup lah.
1: Oke. Atau Kang Dinin pengen kasih tahu nih untuk para pengusaha, bagaimana caranya supaya tetap bertahan dan selalu dicari orang gitu usahanya.
0: Kalau untuk pengusaha kayaknya banyak deh yang lebih cocok untuk
1: dari pengalaman senior. Kang Dinin
0: cuman
1: dulu.
0: Cuman yang untuk pengangguran-pengangguran tuh yang ininya, asal mau ada niat, gerak di kepala, jangan bilang gak bisa. Hilangkan kalimat gak bisa. Berarti coba dulu baru jalan. Nah, jangan bilang nggak bisa, belum apa-apa udah nggak bisa.
1: Oke. Baik. Itulah. Jadi hilangkan kata enggaknya, pakai kata bisanya.
2: Bisa ya, Kang. Betul.
1: Oke, kalau gitu Kang Dengga, Kang Dinin, terima kasih banyak sudah sharing juga bersama kita ya Kang ya.
2: Sama-sama.
1: Baru kali ini kita bahas makanannya sampai ke dapur-dapurnya ya Kang ya. Ternyata rahasianya di situ.
2: Betul.
1: Sangat teliti dan sangat jelimet sekali nih proses dari pembuatan Tahu Sumedang. Kupikirnya nggak jauh beda, cuma beda di resep aja.
2: Betul.
1: Proses
2: dan
1: pembuatan
2: itu
1: yang original beda.
2: Bisa Teh Mice buktikan nanti.
1: Iya.
2: Dengan mencobanya.
1: Begitu. Oke, Kang Dani, Kang Dini, terima kasih banyak. Iya. Dan untuk Dunsana Padangnya yang sudah mendengarkan kita, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu dengan tema yang berbeda dalam program yang sama, Gentra Parahyangan. Selamat malam, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemirsa, hatur nuhun parantos ngadangukeun program Gentra Parahyangan di

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya di malam hari ko kita lanjut di Salam Bajawe hingga beko pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan telepon dan sana pandangnya di 812-414 atau di 08-960-92-40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, sama siapa cek ini ko?
1: Nah, muncir itu pun sekali. Orang Mentawai.
0: Astaga, orang Mentawai kok.
1: Iya.
0: Dia lah terlampau acok di Mentawai lah lain, Suaro.
1: Nah, itu lah dia acok makan sagu mah.
0: Dia acok makan sagu lah itu.
1: Dia maka, iya, dia banyak makan sagu.
0: Alah itu makanan pokok kini, Om Jimmy kok. Om
1: Jimmy. Iya, kalau kini lah macam campur.
0: Alah campur. Alah,
1: sagu bareh lah.
0: Oh gitu. Lah pernah dicampur? Bareh, coba campur aja sagu.
1: Ah, nak ada. Sagu-sagu aja, bareh-bareh aja.
0: Kok dicampur, Mbak Arasa tu?
1: Woi, nak tanggung Arasa tu. Ah.
0: Tapi kalau sagu tu biasanya makannya apa kawannya tu, Om?
1: Pakai lauk, Gai.
0: Oh, pakai lauk, Pak Gai. Bisanya yeah. Pakai rendang tu?
1: Hahaha, gitu lah.
0: Lain tak harus bakuah makannya tu kalau pakai sagu?
1: Oh, enggak. Kalau itu, tu aja yang sagu ini.
0: Oh, gitu.
1: Nah, lauk tu dibakar.
0: Lauk bakar pakai sagu?
1: Ya, ya. Juga sagu tu tekan noleh.
0: Dikunyah atau diluluah? Ini penasaran loh, awan-awan udah pernah makan pakai sagu kok ya?
1: Ini cari modelnya kalau lunak, ada luluah. Kalau di kalau kare itu punya lo.
0: Yo kok di lulu apa kok enggak lewat angok.
1: Ah itu kalau kare ya, tapi kalau lunak ada.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau Om Tommy sukonya nan agak lunak atau nan agak kare?
1: Kedua-duanya. Kalau panen nak kut nang kare nan lunak lah.
0: Nan lunak lah lah. Atuh kalau jo bareh lia.
1: Ah itu bareh dia ya.
0: Ah mantap seleronyo kini Om Tommy ya.
1: Iya bareh. Dapat orang rumah orang pindah nanti ya. Itu dia yang pindah ya.
0: Iya.
1: Karena ibu dia.
0: Iyalah. Atau pernah lo Om Tommy mencoba makanan nan bentuk ulek gadang keluar dari kayu tu tu?
1: Ah itu yang pernah.
0: Lebaran ni Om Tommy kira-kira tu?
1: Enggak.
0: Langsung indah.
1: Enggak. Di ujian kena kepiang ini dia indah lah.
0: Biar indah.
1: Kepiang ambil.
0: Kepiang diambil. Ulek nak dimakan dah?
1: Enggak. Ulek saya lihat dah.
0: Banyak kan naik orang ni Om Tommy mah.
1: Dia orang ni iya bagiannya tu ya.
0: Iya.
1: Orang ni indah. Alah kira orang tu tak jantung lagi banyak je.
0: Iya cuma. Ih, cerita gali menang. dia nak biasa nak, Om. Kalau biasa mungkin lama tu.
1: Itu dia curun biasa.
0: Iya. Om Tommy.
1: Iya.
0: Apa lagu Om Tommy gini kok?
1: Anulah, Mbak Mice.
0: Pakai Mbak Mice, Mbak Alok ini kok. Kok nak teteh mana?
1: Nggak, jadi teteh. Teteh Mice.
0: Ayo,

0: Tuhan.
1: Ya sebenarnya dia kan santaku kan dari Sunda wa.
0: Hai, dek membuat program Sunda saya tanya.
1: Iya.
0: Aslinya cek Sunda nak mau pandai.
1: Ayo malam mau pandai tanya. Iya. Lah.
0: Tiap hari mau acaranya nya?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Minggu sekali bisa tuh.
0: Ya dilah. Apa lagu kini kok Om Tommy?
1: Anu dah. Tete Mice ya.
0: Apa tuh? Ngare
1: Siano Mice.
0: Ngare Siano.
1: Ya. Aduh tuh.
0: Ngarai Siano kok di Padang nak Dodo?
1: Ada di mana?
0: Ngarai Siano tanya di Padang. Aduh dari Ovi Firsti, Wisye Prana Dewi sama dari Fitri.
1: Susumara.
0: Susumara.
1: Dari Bacul.
0: Iya, pentingnya mau nyanyi beko tentang Ngarai Siano lah mana.
1: Tuh.
0: Salamnya lagi ini untuk Siato Om Tommy.
1: Sampai semua untuk Tetemice dulu.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Ah, suatu Mbak Yul, Diana, Ulan.
0: Iya.
1: Ah, tu Dede Om, Nana.
0: Nana, iya.
1: Iya. Semoga capek cegahnya.
0: Amin ya Allah.
1: Ah, suatu ke Munir. Roni Jamba. Roni Karno.
0: Roni Karno, iya.
1: Ah, iya. Ah, tu Bang Boyong Tepai. Ah, Ramul Widira. Atau di tutur deh kakak om. Kakak om ada tuh.
0: Oh iya.
1: Ajo
0: piala.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Tadi om lari sindia tadi surya tadi.
0: Ah tuh mah kok yang sindia om?
1: Ah beko kalau di salaman sih buat dia kok aja.
0: Oh gitu. Iya. Jangan lupa ingat tarik om Tommy.
1: Ah tuh kok om salaman aja.
0: Jadi.
1: Terima kasih Mas Jeh.
0: Sama-sama om Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelponan K2 kini koden sana pandangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ice.
0: Selamat malam Pak Buyang Tapai. Ba akabanyo ko?
2: Alhamdulillah Ice.
0: Alhamdulillah lai sehat saja ya.
2: Iya.
0: Pak Buyang Tapai lai suka makan tahu Sumedang.
2: Apa?
0: Lai suka makan tahu Sumedang.
2: Tahu Sumedang.
0: Iya.
2: Awas, saya rawas, kamu udah kambing, saya lalu seralah.
0: Undi, kicik-kicik kok makan.
2: Lalu mantang, kalau ada orang Padang makan udah lama.
0: Makan ulek sagu, ba?
2: Kalau ada orang Padang makan.
0: Tapi kok ada orang Padang makan randang tuh, enggak randang ya?
2: Yang penting halal.
0: Ah, tuh.
2: Ya, halal tuh.
0: Halal.
2: Ah,
0: halal.
2: Aman tuh, mah.
0: Aman tuh. Yang pentingnya halal tuh awak nak jijok dong. Kalau jijok tuh haram juga jadinya. Iya kan?
2: Iyalah.
0: Ah, iyalah. Apa bu yang tapai? Ah lagu kini ko?
2: Cabiak di dalam.
0: Cabiak jo baru di dalam.
2: Kalau
0: di
2: dalam.
0: Nandari.
2: Lagu ujanya mice.
0: Iyo lagu yo.
2: Awak kalau baju cabiak di sampan mice nak wajah jahit tu mice.
0: Wih sombong mana Pak Buyang Tapai?
2: Ay sombong lah. Mana kau sombong mice? Kayu indah. Gagah indah. Sombong indah lebih banyak. Nak kena mau mana namu apa tu mice?
0: Di cie
2: tu. Awak tu sama orang yo.
0: Iyo. Ayo mantap lo prinsipnya Pak Buyang Tapai kok. Gagah indah, kayu indah, sombong indah lo doh. Anak mungkin doh.
2: Banyak lah kena ya.
0: Banyak lah kena ya.
2: Awak kaya sama orang ya.
0: Iyo. Ayolah mantap Pak Buyang mah. Medo. Nah ada. Tapi nyo Pak Buyang kan aslinya orangnya enggak sombong gitu doh.
2: Awak galak mikir kok pertama semangat diwangornya.
0: Nde iyo tuh.
2: Enggak ada susah dia karajo baru menang aja galak mikir kok.
0: Nde.
2: Semangat.
0: Semangat hati iyo tuh. Galak sih lecek kok sampai tutuk ya.
2: Asyua.
0: Ale, salamnya untuk siapa kok?
2: Salamnya yang pertama mana untuk Mice.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin ya Allah.
2: Sudah tu orang kampung awak tadi bagi Dr. Tommy, terima kasih salam balik.
0: Iya.
2: Tu kakaknya bagai orang kampungnya ya. Haji Piala.
0: Haji Piala ya.
2: Zainal di Balai Batu. Hanya tiok lah beliau, tiok mana malam nyalam yang buah mah.
0: Oh, Pak Zainal.
2: Sudah tu. Bungo Galik.
0: Siap tu.
2: Diana.
0: Nana.
2: Ramudo Idira.
0: Iya.
2: Ica di Bonnet, Ulan.
0: Oh iya di.
2: Boleh nama si orang ni macam, aku ada serang kerajaan orang macam.
0: Jadi lanjut.
2: Dalam kompak sih untuk kasado Allah le macam.
0: Jadi.
2: Tidak pe lo masuk orang awak serang kerajaan.
0: Iya lanjutlah.
2: Terima kasih banyak macam.
0: Sama-sama Pak Buyan Tapai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lah diangkat teleponnya makin semangat Pak Buyan Tapai kerajaan malam hari kena. Nah, mudah-mudahan kerajaan selesai. Hasilnya terbaik Pak Buyan Tapai, tapi jangan terlampau malam mana tanpa semangat lo beko, tambah sombong beko. iyalah kalau begitu kita terima telepon balik dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nininche.
0: Neparo ni jambak kironyo ko.
2: Iyo ni Nince tahu ini Nince ya.
0: Iyo dek lepas simpan nomornya.
2: Iyo.
0: Kabar.
2: Lele lepas. Lele lepas sinyal kau dari Nince.
0: Kau mantap kau barasi aja le.
2: Itu masuk tu.
0: Biasanya bah sinyal dia.
2: Ya lain kau. Kini lepas kadang lain dia putih hari dia hujan mah.
0: Oh iyo. Tapi kini kan lain dak. Cuaca sedang elok kini nak.
2: Ya alhamdulillah lah ya ni.
0: Jangan ditinggal, saya bukan mendadak.
2: Ini saya sakit ni kok.
0: Alhamdulillah sehat banyak kok ha. Kalau nak talok siaran lo kan? Lain.
2: Iya.
0: Apa lagunya kini kok para di jambak kok?
2: Lagunya Langit Indak Batapi dari mana?
0: Langit Indak Batapi.
2: Iya, Langit Indak Batapi.
0: Dari Zalmon. Dari Zalmon. Kok langit indak batapi? Nan batapi apa tuh? Piriang nak.
2: Itu dia nih. Langit tuh memang indak batapi tuh.
0: Indak batapi tuh. Dicari tapinya bule sih taruh ya.
2: Iya.
0: Ayo salamnya untuk siapa tuh Pak Roni?
2: Patamo salam untuk Nis keluarga lu.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga Uni Ningce sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin.
2: Capek ya. Lapai ke Makau Uni Ningce kau terus.
0: Amin. Taruh kau ha? Sekali sebulan.
2: Sekali sebulan
0: banyak nama.
2: Iya beko siaran lego.
0: Iya juga tu mah.
2: Iya.
0: Entah cerai.
2: Iya tu sudah tu. Salam untuk Uni Desi.
0: Iya.
2: Tu Ajo Bagindo Tommy Ajo Bagindo Tommy tadi.
0: Iya.
2: Tu Kak Nana di Belimbing. Kak Nana tu nak petang dia lupa menyalam Kak Nana.
0: Jangan sampai lupa.
2: Ayo, salam Kak Nana sekali lagi.
0: Jadi.
2: Kak Nana capek lah sihat Kak Nana. Semoga Kak Nana sihat selalu. Penyakit Kak Nana kau diam-diam dah Allah balik.
0: Amin.
2: Tu sudah tu salam untuk Pak Buyang Tapai.
0: Ya.
2: Ada Bu Yul di Lubuk Lintah.
0: Betul.
2: Ibu Zur. Ibu Nur.
0: Ya.
2: Pak Nur. Pak Uyun. Pak Edi. Uni Diana.
0: Okey.
2: Uni Ulan Uda Widira. Tu yang tak tersebut nama ni dapat salam kompak sadola dari Pak Roni Jambak di Tabiang ini ya.
0: Jadi.
2: Ya, makasih banyak ini ke waktu dulu lagi dari Lamon ini ke.
0: Jadi. Yo
2: ni.
0: Yo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ke.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandanga galak napa no semangat ko kadang ya tambah lo semangat wa. Apo kita tarimo sampai jam 2 malam beko. Janlai. Pak Bunyang Pak Ibu, tunggu sesudah kodi bisa ikut telepon Bali ya. Ataupun di sana-sana kita dan lainnya. Ditunggu pula beko di sesi nomor berikutnya lah. Kita tarimo dua telepon, Cik W. Anan Masua, kah kita bacokan dia. Kita simak ngarisiano dari Ovi First Take.

khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Pari Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Keempat, RRI Padang.

0: Krum, Pati Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padangnya, kita masih di Salamba Jawa. Kita terima dua penelpon di segmenan kini ko. Kita angkat telepon nomor ikut ko dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ice sayang.
0: Onde Umi. Onde ya Allah, Umi.
1: Kaperintang-kaperintang, ampe menangi mata darah, mulai.
0: Onde ya Allah, ibu celai.
1: Alhamdulillah, amin ya Allah. Waktu gue lo kemice, wak ngepen banget lo kemice itu ya, nama mice, ini anak.
0: Umi, baal itu, kami kok memang...
1: Dapatnya, pasang kerintang, maksud ada telepon tadi, lamuna pake lo, dari sabi-sabi masuk tembak, lo masuk telepon ikur, tembak lagi.
0: Onde, kan ini berang
1: lah. Nomor di koko aneh lo kemah.
0: Mbak aneh.
1: Kalau gue kan sibuk taruhnya dibuangin nomor kok.
0: Onde.
1: Tandu aku lupa, aku masuk kini, baru kini, aku masuk baru kemah.
0: Onde Uni, berarti itu baca rabu jalan lain tuh mau Uni, makanya dia sibuk taruh. Ah, badimpik-dimpik telepon. Biasanya
1: ada kan kayak kon, nomor telepon lo, kalau sibuk taruhnya tembak taruh leheran nomor.
0: Itulah, bak aku ganti HP sewak lah.
1: Matulah era nak tembak telefon tembak lah, masuk ada
0: lagi kan? Iyo makonyo Uni, jangan ditembak telepon tu rusak kalau ditembak.
1: Bukan maksudnya di telefon, apa yang tembak? Nama orang sekolah tembus saya nembak, nembuang.
0: Oh, nyambuang eh.
1: Bukan tembak ada peluru indah lah, pak ada nembak ada macam apa? Tentu ada peluru tembak lah, aku kau komen tua lah.
0: Salah lo, beko tembaknya nak.
1: Tua salah, aku katakan dia, aku kata masa tak kelihatan.
0: Ade, Uni lay sehat saja Uni.
1: Nak di rumah tu.
0: Lai sehat Uni ambo ko ba ka banyak ko.
1: Alhamdulillah amin sehat baru selesai makan ulam mana selesai makan dah.
0: Uni jam rau ni makan ko lampinyo 10 ni makan jo baru.
1: Dak tadi makan lai jam 10 lai 9 tadi.
0: Oh jam 9 tadi sangko kok baru lo. Kalau makan ni cek makan lo.
1: Iya, ai mesti lah makan.
0: Alah makan lah.
1: Lepas saya mesti jadi anak mama dan anak orang anak kita selalu mana.
0: Alhamdulillah lah.
1: Awak ada yang ko ada mesti tembak bu yang pakai itu sombong eh. Yo tu mana lah mohonnya lah pak. Awak lah kalau kena ngasih si jebor kawan ambo kan bos soro bu yang pakai udah bu yang pakai itu serius ambo.
0: Iya.
1: Kalau si jebor kau di pasal utang lah lempuang itu.
0: Oh.
1: Jadi si jebor kan tu soro itu gitu.
0: Ijo orang ko ada mirip-mirip soro ya mah.
1: Ayo salam. Oh, Leo salam ibu kak udah bulan tak itu tapi nak pernah dibalik. Tapi alhamdulillah hilang tanglar semuanya dia.
0: Lain nak tak kena.
1: Kalau komplainnya nyalah lah. Salamnya jadi indah-indah. Awak semangat. Awak namanya kalau demi cetembak lo dia semua ngani koro awak semua.
0: Ande indah beliau tu nabi emang ngecek surang cuma ulang saya tadi tu.
1: Makanya awak kau sama balik dan leh itu mama awak udah bulan tak pay. Beri mama awak kau sama Allah bong tampun kau salah bong ngecek.
0: Ande samo awak sadonya minta maaf.
1: Salam kenalan tu manuara. Bagaimana kadangnya bong muai tu manuara tu dan dia sampai
0: mau jawabnya. Oh iya.
1: Kenalkan lensa ya. Betul lah namanya
0: itu. Jadi ala guni lah dulu.
1: Kalau mau yang tak antas suwe yang bawa pedulikan tak kenek ya sama gadang gue awak jawab
0: tu. Abang gisa uni lo uni saya lo.
1: Ayo uni manuara.
0: Ah tu ah.
1: Kenal
0: dari yang
1: tak ya. Lagunya lah.
0: Yang mana?
1: Masih apa? Lata luko mencinto masih mencinto juo. Dah Delvia.
0: Ah, taluko tapi cinta juo indah Delvia. Ah,
1: ayo tapi cinta juo ya masih mencinta wajah tengah lagu.
0: Jadi nampak.
1: Ancak lah lagu tu dulu lah. Kirimkan lagu tu untuk kawan ambo, kawan bang Fu sama Armimi di Jalan Ajizi. Nanti masih diumbilin pak.
0: Jadi.
1: Korea. Ya.
0: Ini.
1: Salam seulan gitu. Nana Riri rumah tu mau pias keluarga nak pola tu.
0: Jadi.
1: Nyak Taylor, Mami Regan, lalu mau sangat ada buang Bunda Queen, salam teraga untuk Bunda Queen, tetangga Bunda Queen gitu lah.
0: Ya.
1: Ibu Asneni ya Pak Zul, PLN, Moni Kitab Giang.
0: Jadi.
1: Ini Putri Sekumbang, Pak Roni, udah Roni Janiago, itu kan, Pak Kertas, Sadoe, Lasinan, Pak.
0: Jadi, Uni.
1: Pak Nur Tanjung, Ibu Nur, Bunda Nur. Mbak Yul di Lubuk Lintah tu guys salam kenal.
0: Ya di Uni.
1: Monik di Tarjiang, Metul Ainin, Nieli Tanjuang.
0: Ya.
1: Udah jas kan nyagur kalau Lumpur tu Uci di Gor. Kena mau ya Pak Kopra lah lama sangat ada buka buang. Bang OBS, Oki, Bang WWS. Si Bapak Sport tu salam kenal lah.
0: Ya di Uni.
1: Angkur aja kacik kan lepada buka buang tu siku ya. Salam lah tu ribuk menturun ya.
0: Oke Uni.
1: Bidan Afrida, keluarga Mak Limah, sedolah hati ribuk menturun lah.
0: Jadi Uni. Ya Uni.
1: Dan radio aja sama tuh. Kalau Mak Limah namanya.
0: Iya.
1: Mak Limah tu lah lama rum. Tapi anak-anaknya ada lah. Jadi saya bisa mikir lah sama nenek satu itu ya.
0: Makasih Uni.
1: Burika nama pokoknya.
0: Jadi
1: Burika direktur kepala radio RI oke, Bu Dina Elkiza oke, salam lah satu lah.
0: Jadilah Uni.
1: Semoga prompek jaya selalu di udara.
0: Amin. Amin amin. Kasih banyak Uni.
1: Terima kasih banyak Uni. Iya. Lai ada lagu ya. Apa judul tadi?
0: Taluko tapi cinto juo.
1: Tapi cinto juo. Oh, tak. Itu dalam nampak tu tentu ada lagu lagi. Kata-kata lagu tak itu terengah di dalamnya. Jadi lirik itu terkati ya.
0: Iya, jadi Uni.
1: Makasih banyak Miki.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas suara Uni koyo nyar yang terangannya sumangai orangnya. Tarimo 812-1-1 dulu dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Ice.
0: Iyo, sama si Ice ko.
2: Semua berjumpa ibu.
0: Oh, tadilah masuk nak. Pamu jumpa ibu. Ya. Alai tadanga suara Ice di HP.
2: Hey.
0: Oh lai.
2: Hey.
0: Ah, baak apa pamu jumpa ibu kini ko?
2: Alhamdulillah, alai sana.
0: Alhamdulillah. Mbak cuaca di situ kini ko?
2: Ah, masih rinai.
0: Oh, rinai situ.
2: Iya, di Gunung Sari ya, kini ko.
0: Oh, sedang di Gunung Sari ya?
2: Iya.
0: Oh, sempat labek hujan tadi, ndak?
2: Ah, labek, ndak.
0: Oh, tapi...
2: Di sini rantu, ya.
0: Oh, gitu. Jadilah.
2: Ya, ndak labek, ndak ada.
0: Ndak labek, do, ya. Eh, soalnya di Sudirman ndak ada hujan turun, do, ha?
2: Eh, kita mah rinai, ya.
0: Rinai-rinai sakete.
2: Hilang, ini.
0: Iyalah kalau begitu. Apa lagunya Pak Penyampa Ibu kok?
2: Lagu mana lah? Danau Meninjau salah.
0: Danau Meninjau.
2: Ya.
0: Danau Meninjau.
2: Mandi je Danau Meninjau itu.
0: Ah, mana sobok dicir lagu judulnya Danau Meninjau kok?
2: Hanya riak Danau Meninjau.
0: Tak ada nan judulnya.
2: Tidak.
0: Indahnya mbak lagunya tuh.
2: Kalau enggak ada ya. Puncak Lawang aja lah.
0: Oh, nio jalan-jalan Pak nyampe ibu ke mana?
2: Iya.
0: Dan Puncak Lawang.
2: Iya.
0: Oh, janjian itu tuh lirik lagunya enggak judulnya jadi enggak basoboknya do.
2: Ya.
0: Puncak Lawang ado kok dari Rita Wahyu namanya.
2: Iya.
0: Ayo yang itu.
2: Ya itu salah.
0: Ah itu salah jadilah kalau begitu. Salamnya untuk siapa tuh Pak Bujang Pak Ibu?
2: Salam Pak Kamu Selindung Cik.
0: Terima kasih banyak.
2: Aduh tuh nenek sampai nampak utar di Cik.
0: Jadi.
2: Semangat utar ya.
0: Semangat.
2: Semangat ya utar.
0: Betul.
2: Ah itu tuh Bujang Tepai.
0: Iya.
2: Ah itu terakhir 9. Sultan Pemenan di Lebuk Menturun.
0: Iya.
2: Maju Lebay di Lebuk Menturun. Pak Nur. Pak Nur Tanjuang.
0: Pak Nur Tanjuang.
2: Pak Oyun di Sumpung Nerian. Itu Ulan di Longkaran.
0: Jadi.
2: Diana di Lebuk Hitam.
0: Iya.
2: Ambu Yul di Lebuk Lintah. Mama Najwa di Esteba. Malin Sampono di Kayu Layang tu lah.
0: Jadi.
2: Tu Iji Kumis di Balai Baru. Malin dah ketemu nama. Dah ketemu kala tapi kalang kompak kan diberi sampai ibu.
0: Jadi. Jadi.
2: Ya,
0: terima kasih banyak Pak Buyo, Pak Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba baca WA dulu kode sana pandangan. Assalamualaikum Mijariani ko jomblo lebay datang lagi. Request Sri Bayola di balik Karuduang. Salam untuk Neng Gelis Mijariani. Salam untuk PWS Nan Ado di Sumatera Barat. Uni Diana, Bundo Queen, Uni Putri, Pak Buyang Tapai Putra Emma, Pak Sultan Pamenan, Bang Roni Caniago, Pak Nur Tanjuang Wulan, Pak Munir, Pak Ujang Paibo, Pak Sultan Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur Nana. Saluruhnya. Terima kasih banyak Tete Mice. Salam kompak dari Jomblo Lebay Lubuk Minturun. Waalaikumsalam. Iko aduh pulau Uni Kito Uni Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mice request lagu lagu Salah Pike dari Rayola. Salam untuk Mice, Ari, Ana, Riri, Mautia, Bunda Queen, Mbak Yul, Diana Nana, Pak Oyong, Uda Roni, Aldica, Aldi Tanjuang, Sadonyo. Oke Mice, oke Uni, terima kasih banyak Uni. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Riri dari Om Peter. Riri lah pulang Om Peter, Riko Mice kini lainan siaran. Lai sehat se, alhamdulillah Lai. Salam Cie Iyo Jobu Yong Tapai Tu Oyon Tanjuang. Salam kenal Kasadonyo, sehat selalu, amin. Yalah kalau begitu Bundo Queen, Bundoku, jangan lupa gabung di segmen yang berikutnya Bundo. Ada Pak Nur Tanjung Pulo, ada Mak Itam, seluruhnya nanti di masih nyobain coba masuk. Kita tarimo di segmen dan selanjutnya. Kita simak dulu lagu nama Riko Iko dari Indah Delvia. Ingat judulnya ya Uni Juwita, Taluko Tapi Cinta Juwo.

Bonje adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

Ikat Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Metro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Onde tasake nya di tenggorokan Mbak Ale itu. Dan sana padangnya boleh telepon di 812-1-2-4 atau di 08-660-9-2-4-0 di segmenan ka barak oyo katigo bantuannya kok Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali.
0: Iyo, dewi diraba akabanyo.
1: Oh, kabar ini sih gimana ya?
0: Alhamdulillah. Anak pai nonton gini kok.
1: Nonton aja sih ya kok.
0: Ah, aduh hari jadi kota Padang gini wah. Masih aduh lah
1: masih. Ah, tapi keluar sih. Angin dingin badan malam kok.
0: Oh, ini sedang mendamam kiranya.
1: Indah. Tuh? Damam indah. Mungkin tadi itu depannya mana kan?
0: Tuh, mbak minum es acere.
1: Lain minum es. Air mineral yang bosu kadang biasa dingin tigo virus.
0: Itu awi atau atu?
1: Itulah.
0: Bisa untuk mandi tu mah. Banyak sebanyak tu bana abana ni kerajaan sampai minum sapu tu bana.
1: Iya tu bapak ni panik kan?
0: Oh ni, ayolah jale itu tu sumber tu mah.
1: Itulah. Awak leh tahu, itu pasti biko malam kok. Angin dingin deh apa mah?
0: Eh kiranya yo.
1: Oh ni, tapi lah ada setiap pagi normal ya. Saya
0: so, capek itu yo, saya so, capek itu lo sakit, capek itu lo caga.
1: Yo, lah tahu yo. Caranya tuh, nggak mungkin di pelapet lah.
0: Oh, ah caranya tuh, kita tahu lah.
1: Ah. Balas caro, kamu bagi kecil caranya. Kan tergantung individunya lah ya.
0: Boleh capek gitu, yang umum saja yang terlalu spesifik.
1: Iya lah jale. Badan gua tanya dingin malam kan.
0: Tuh.
1: Tuh.
0: Mau makan durian.
1: Mau makan durian. Itu cocok tuh mah capek ngantan tuh mah. Banyak kan lah terasa jadi waktunya tuh apanya lah siap lah tuh lo kecil.
0: Oh aduh
1: pencegah aja.
0: Oh pencegahnya kok aku ubek kimia ndak
1: ganggu ngerayu.
0: Oh itu iyo tuh nyohambe angin nak jadi deh
1: itu nyo
0: ya lah mendingin jadi lah terlampau lo dingin.
1: Iya banyak-banyak baik sih
0: iyo. Yo don mengurayo kok yang bantu apa tuh mana? Agak balendirnya jadinya kalau dirame.
1: Iya.
0: Oh. Nah, itu yo pandingin.
1: Itu mau capek biasanya tuh mau capek kan.
0: Tapi batangnya tuh napa ya nak sih dicari kini?
1: Enggak batangnya dicari sih pak ya.
0: Daunnya.
1: Daunnya lah cari.
0: Eh, kok mungkin ada daun, ada batang, do kan?
1: Jadi yo.
0: Nah itu di batang dicari dulu, baru menurik daunnya kok. Aneh, ayolah.
1: Ini batangnya, daunnya sampai ya.
0: Iya,
1: kok dah. Itu batangnya rame sih, enggak ada hal lain.
0: Batang dirame.
1: Rame lah batangnya itu.
0: Aduh, yang ada sama damam deh itu mah.
1: Enggak sama damam lain duit itu dah.
0: Ya, masih gede. Berarti lah.
1: Daunnya rame, tiba-tiba apa, batangnya rame.
0: Cek rajo tuh. Ayolah, kan agak membaik ini kondisi. Alhamdulillah. Ah, ditambah lah jola guste lu biar tambah cegaknya.
1: Apa guste tuh ya?
0: Ah, lagunya si tawa si dingin.
1: Si dingin.
0: Aduh. Entar tuh ana rancak dan lagu Dewi Dira nak bisa ditebak. Dari mah?
1: Bateh panantian tuh ya.
0: Bateh panantian?
1: Iya.
0: Oh, manyo.
1: Dari yang ada sih lah.
0: Mbak lo bunyi itu. Dari Cok Sembara, Ditya Caniago, Vivirsti.
1: Iya, Lai.
0: Ovi, berarti Go-nya?
1: Tigo itu sih ya?
0: Iya.
1: Tak saya tuh Andra ya.
0: Nah, kan jaleh tadi si Ananado, kini Mas Habuian penyanyinya.
1: Indah sih maksudnya. Yang ada tangkap muncul Android itu kan
0: langsung saya tadi nanyo buat yang penantian Android c aku nyotanyo koleksi wa dulu tuh orang mintanya Android
1: iya mas itu
0: Iya mantu itu tuh baru ciri khas Widira namanya.
1: Iya sama Belanjo, sama nama leh Belanjo kan. Nah, saya nggak tahu lah.
0: Iya.
1: Nggak tahu dong. Tapi kan bisa pakai sampai.
0: Nah, itu kan tahu itu. Mana kamu bawa bakar rajo labiah itu kan tahu. Nah, jadilah nambatnya penantian Anroy.
1: Oh.
0: Nah, jadi salamnya
1: kan ada aja.
0: Insyaallah, insyaallah. Iyalah, kok kan jadi ube lu iko ha bacaro-caro lah kok
1: diputar. Ada. Payah tapi sih.
0: Unde kan bantu itu ujung-ujung kecenya kok ha.
1: Nah, iya mesti itu yang bisa aja.
0: Malu yang lain tuh bisa lo nyopi dek tahu wa ikut tambahan kerja terisaran.
1: Enya takui lo.
0: Nak lo takui.
1: Ya, takui lo mah gak mampir kerja kawan lo.
0: Oh takui atau takui.
1: Takui.
0: Takui atau nak ni menambah.
1: Ah, ini takui lah kan, Jambi aku kan aja kawan itu ala kerajaan lain.
0: Iya, padahal kawan tuh sanang lah kerajaan Jambi. Ini ya, iyalah lagunya ala standby kok salamnya untuk Sia tuh.
1: Salam untuk Sia itu.
0: Terima kasih.
1: Aku. Untuk ada sanak sadol lah ceh.
0: Jadilah, itu saja.
1: Malam kok kasih itu apa? Lampu mati lah.
0: Lampu mati?
1: Iya.
0: Oh nih.
1: Cuma daerah mungkin mulai dari Sumparaharu sampai Warapalam lah ya.
0: Oh.
1: Dari ya apa lampu dari Warapalam kalau mereka tuh lampu itu kan.
0: Ada perbaikan.
1: Ada perbaikan.
0: Oh iyalah.
1: Biasalah. Dia mau pakai ya.
0: Iyo, cuma nak dipakai pakai nak rusak entah.
1: Tak pakai pakai rusak lah ya.
0: Iyo, tanggung lah nak balampu.
1: Tak pakai pakai itu rusak lah ya.
0: Itu rusak lah nyasa kalau bedo.
1: Sedang dipakai lu rusak, apalagi nak dipakai.
0: Apa nak dipakai?
1: Tambah rusak ya. Kalau nak cair sih bola.
0: Tidak usah lah.
1: Beli baju baru tu letak tu di lemari. Tak pakai pakai.
0: Iyo, kena rusak surang saya beko tu.
1: Rusak surang saya kan.
0: Iyo.
1: Itu. Ya lah, salam satu satunya.
0: Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Widira. Kita tarimo telepon nomor quicknya silakan saja. Kini kita kan nomor nan barikuik kok. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bundo. Gimana kabar?
2: Halo juga.
0: Ini Bundo
2: kangen.
0: Bundo lagi gak enak badan nih.
2: Iya ini suaranya.
0: Kenapa Bundo?
2: Tahu tuh apa hari seminggu yang lalu. Lupa itu kan terik-terik matahari itu kan apa istri banget kan.
0: Iya.
2: Jadi minum air es.
0: Bundo penyakitnya sama sama Widira nih.
2: Air putih adanya.
0: Iya tapi iya. Suhunya dingin.
2: Iya langsung deh.
0: Bundo. Berarti
2: sudah itu Bunda itu kurang istirahat karena arisan di rumah.
0: Ya ampun Bundo, Bundo masak semuanya sendiri.
2: Iya.
0: Ya Allah.
2: Sendiri masaknya juga sendiri aja.
0: Enggak dibantu gitu.
2: Tapi mau arisan tuh 2 hari atau 3 harinya udah siap deh yang apa udah disediain semua. Jadi pas pas hari hanya itu cuma ininya doang. Apa untuk
0: celup-celup cemplung-cemplung aja semua
2: aja lagi.
0: Okay.
2: Kan bikin lontong tuh. Ayo lontong aja yang dibikin apa tuh? Lontongnya udah. Tinggal gulainya aja.
0: Oh gitu.
2: Tapi gulainya lain lagi, enggak sama pula dengan gulai-gulai sekarang ini. Dan Bunda bikin tojo. Pakai iya. Sangrai dia tasnya enak deh.
0: Iya, Ibu Nur kan udah cerita kemarin. Pak Bundo ya. Aku cerita udah dapat rasanya yang belum dapat Bundo.
2: Iya.
0: Makanya Bundo jadi demam itu, jadi enggak enak badan. Ya kan Bundo, banyak istirahat Bundo ya.
2: Iya, sekarang ini udah istirahat deh. Udah istirahat sekarang, enggak ada lagi apa. Apa tuh enggak ada wangi, tapi bikin juga tadi mau bikin pecel.
0: Ya ampun, sempat-sempatnya Bundo itu beli yang instan aja yang tinggal disiram sama
2: Bundo
0: air panas.
2: Bundo bikinnya gini. Bundo bikin apa tuh kuahnya, enggak kuahnya, maksudnya bumbunya aja kan. Pas ada datang kamu baru deh bikin kuah gitu, diangatin.
0: Ya ampun,
2: dikasih Bundo kuahnya tuh apa? Pakai kuah gitu, maksudnya diangatin, kasih air.
0: Bundo rajin banget sih Bundo, ya Allah.
2: Tuh yang udah tahu tuh, Bu Nur tuh sama Juwita ke rumah.
0: Berarti tinggal nunggu kita yang ke rumah yang
2: memang dia tahu.
0: Oh memang.
2: Ada Mama Maya juga yang di Belimbing.
0: Oh gitu.
2: Tahu tuh gimana tangan ini pengen ada aja. Yang Bundo bikin tuh.
0: Nggak mau diam ya Bundo.
2: Apa
0: ya?
2: Maksudnya Bunda tak mau beli?
0: Oh Bundo nggak mau beli. Padahal banyak
2: nggak,
0: yang
2: mau.
0: Instan
2: misalnya
0: ya.
2: Kan cinti ada kan? Cinti
0: ada kan? Tinggal siram.
2: Tapi nggak mau Bunda, nggak mau. Nggak enak.
0: Ya Allah Bundo, gitu
2: bikinnya
0: tuh.
2: Bikinnya sendiri.
0: Emang biasa.
2: Kalau itu mah kan apa tuh, kacang sendiri digoreng.
0: Giling?
2: Ya. Nggak tuh pakai apa? Pakai kencur.
0: Iya.
2: Pakai daun jeruk.
0: Kencur itu cakwa gitu nggak sih Bundo di kita?
2: Iya cakwa. Ya kita lupa deh. Cakwa itu dikasih nanti bawang putih, dikasih digoreng sebentar.
0: Oh digoreng.
2: Pakai daun jeruk.
0: Oh.
2: Bawang putih, lada, cabai merah dan cabai rawit deh.
0: Is nendang
2: digoreng.
0: Itu. Oh yes, baru.
2: Bulat-bulat itu aja.
0: Bulat-bulat gitu aja. Oh yes, Bundo mantap.
2: Iya digoreng, udah tuh. Udah. Nanti kita blender. Nggak di blender, udah di apa? Chopper tuh.
0: Oh di chopper.
2: Kalau di chopper agak kasar. Nanti kalau kita mau apanya, kita blender dulu.
0: Oh gitu. Okay.
2: Masukkan air. Oh nanti baru kita itu.
0: Jadi masih ada gigitan ini ya Bundo. Masih
2: kasih air kan? Kasih air lagi. Soalnya kalau apa chopper tuh kasar aja, kasar nggak enak. Bagus juga agak halus dikit.
0: Terus diapain dong?
2: Nah, tuh masukkan ke kuali kan ditumis. Maksudnya digoreng bawang sedikit gitu kan. Tuh masukkan ke dalam kuali. Nanti baru dikasih asam jawa. Kalau Bunda pun masukin aja apanya apa tuh gula merahnya di dalam itu. Gula jawa, apa tuh? Gula merah. Kan hancur tuh.
0: Iya.
2: Jadi enggak usah dicoper. Coper kalau sudah panas enggak mau jalan lagi.
0: Ngambek dia Bundo, emang panas dia.
2: Ya, enggak mau dia jalan.
0: Chopper aja enggak bisa dipaksa.
2: Bundo, nanti. Iya, enggak bisa. Jadi kalau Bundo, kalau Bundo mau masaknya langsung, kalau enggak, nanti di habis di chopper tuh simpan dulu.
0: Oh gitu.
2: Gitu, iya. Coba sekali gitu ya.
0: Oke,
2: nanti
0: Bundo.
2: Di itu.
0: Siap Bundo.
2: Nanti di apa tuh di video.
0: Akhirnya Bundo. Bundo mau lagu apa nih Bundo?
2: Lagu Bundo Luko Mati Rasa.
0: Wah, ini parah ini Bundo.
2: Nggak ada lagi, parah banget.
0: Parah banget.
2: Dari Kiki Goga.
0: Tapi belum ketemu. Luko
2: Vicky Goga, Vicky Goga.
0: Dari Vicky Koga, sebentar ya Bundo. Ini Luko Mangasam dalam Luko apa tadi sih Bundo? Luko?
2: Luko Mati Rasa.
0: Kok kayak dua judul lagu gitu Bundo? Iya benar.
2: Iya
0: kayak iya Bundo ya. Luko Mati Rasa.
2: Ada kan?
0: Ada Bundo.
2: Ada. Kalau dengan nenggelik mama saya nggak ada sih. Nenggelit mah bisa aja semua. Apa yang diminta mah dapat.
0: Tapi ya, kadang-kadang dia sembunyi
2: walaupun
0: juga.
2: Walaupun gak pernah kedengar sama bunda itu tuh. Tapi pasti dia ada kalau mintanya sama Nenggelit.
0: Oh gitu. Eh ternyata beneran ada.
2: Nanti itu. Nanti apa ya?
0: Apa?
2: Soalnya kalau pro 4 ini bagus-bagus sekali, gak ada yang itu. Mm-mm. Senang bunda apa tuh dari pagi itu mah. Mm-mm. Sampai sore gak ada diganti-ganti kok.
0: Masya Allah bagus bunda. Pertahankan bunda.
2: Pertahankan. Okay. Soalnya radio Bunda itu ada 3.
0: Satu di ruang tamu, satu di ruang tengah, satu di dapur.
2: Pinter.
0: Infonya dari Bunda langsung. Iya. Oke, okay, deh salamnya nih Bunda.
2: Orang muda ini udah apa ya? Udah apa nama tuh? Udah mendarah daging.
0: Ah, emang udah suka gitu ya Bunda.
2: Suka kali.
0: Boleh,
2: makanya okay. Kalau ada orang datang, mm-mm, ih sampai di dapur juga ada katanya gitu. Ya kebetulan kan apa tuh radionya tuh radio internasional yang apa dulu itu.
0: Wih, itu barang antik tuh Bunda.
2: Iya. Internasional mereknya.
0: Nasional apa internasional?
2: Internasional.
0: Oh, internasional.
2: Iya, luar negeri punya.
0: Wis mantap, Bunda. Oke lah, Bunda. Ini salamnya Bunda buat siapa?
2: Kita kasih salam dulu ya, Sikita.
0: Iya, Sikita.
2: Salam pertama untuk Nenggelis Mice. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk udah Jess di Kuala Lumpur, ada Hendra di apa? Di mana?
0: Di mana?
2: Batu Sangkar. Mm-hmm. Dan juga Bunda pengen ini ya ucapkan semoga Pak Bupati Tanah Datar cepat sembuh gitu, dia lagi dirawat di rumah sakit sekarang.
0: Oh gitu, amin ya Allah.
2: Bunda udah tahu dengan dia.
0: Okay, ya, Bunda. Ya Bunda.
2: Jadi semoga cepat sembuh. Amin. Gitu ya Pak. Ini kan ya sudah itu, dan juga kita ucapkan untuk kita doakan Al-Fatihah untuk beliau ya dan juga untuk siapa lagi untuk pendengar Bundo.
0: Oh, Bunda
2: yang
0: punya
2: juga
0: pendengar
2: termai, selalu dia dengar itu ada Bu Tuti, ada Pak Ayah Galon.
0: Okay, Bunda.
2: Dan juga untuk siapa? Oh Nana ya, kita Nana doakan juga semoga Nananya cepat sembuh.
0: Amin.
2: Dan berhasil ini ya
0: penyembuhan apa? Proses operasinya.
2: Operasinya gitu ya.
0: Okay,
2: dan
0: Bunda
2: juga ada Uni Monik, okay, ada juga Diana, ada juga tadi ada Putri Marunggi, Putri Palsek itu Gita Pasel ya.
0: Iya,
2: dan
0: Bunda.
2: Ada juga untuk Roni Jamba.
0: Oke, Bunda.
2: Itu ada Robu Muara ya di Muara. Ada juga untuk Pak Nur, lupa kita nanti. Itu ada juga Aldi Tanjung, ada Pak Oyon Tanjung, ada Maitab Sumbang, ada juga untuk Jomlo Lebay. Jomlo Kepo.
0: Okay,
2: dan
0: Bunda
2: juga untuk Pak Wawat Dambak dan semuanya aja lah yang tidak tersebut namanya kita
0: salamin
2: ya.
0: Baik Bunda, terima kasih banyak ya.
2: Makasih ya, Bu. Ya. Udah terambil waktunya, nanti marah pula orang. Kayak kuliner aja kalau Bunda ini ngomongnya sama si Nenggelis katanya gitu ya.
0: Okay, gak apa-apa Bunda.
2: Mohon maaf untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Queen. Kita akan terima satu penelpon lagi. Ini penelpon terakhir kita untuk malam hari ini dan sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur.
3: Baru sampai kan.
0: Onde. Emangnya suruh istirahat Pak Nur sebentar dulu mah.
3: Di awal tadi kan.
0: alu mulai lah Pak Nu lawan nelfon tiyo.
3: Dari Gentra Priangan tadi lah ikan.
0: Ah dari Gentra tadi di Cigo-Cigo nak doleh do.
3: Iya, yuk matanya kecilnya ada di mana buaya, di mana ada buayanya?
0: Oh iyo nak Pak Nur, tadi cecalnya ndak ado nambah dari yang baca cigo-cigo kaduanya ndak ado.
3: Iya, kecemu kan benda buaya di mana? Sebenarnya benda buaya itu dah kek mas, sekilo lebih seketik binyo kan?
0: Iyo iyo.
3: Dari rumah.
0: Balik tu orang lah pulang Pak Nur.
3: Ayo tu baca leh.
0: Ah, tapasul.
3: Jadi biasanya dah ke budiman ku orang banyak mengade makanan tu kan?
0: Ah, entah cigo-cigo lah situ.
3: Matabak, tes, apa nama? Ayi sepadi itu lah. Banyak sih kan?
0: Bandrek ya.
3: Bandrek ya. Tapi nak dos tu tu kan?
0: Mungkin kates.
3: Yang pada buat tu panjang lah. Mulai dari ya. Dari anu tu dari polsek tu sampai ke simpang adi kan.
0: Ah, itu nangka disisir cie-cie.
3: Ayo. Lima ke dicari kan.
0: Ya, biarlah lu Pak Nur besok lah ceritanya lady.
3: Baik deh, cie. Ah,
0: besok lah wak tanya lihat ke orangnya.
3: Kurang jalan cie.
0: Ah, halo Pak Nur.
3: Cie.
0: Ah, iya. Ah, Pak Nur lagunya apa gini ka?
3: Ah, apa tu nak Lirang Singalang. Pekan Sinayan Lirang Singalang.
0: Pekan Sinayan.
3: Pekan Sinayan Lirang Singalang. Alkawi mah.
0: Pekan Sinayan. Subanta Pak Nur.
3: Tadi pukul 9 lewat 7 buka tadi pagi.
0: Iya.
3: Iya.
0: Bahawa nama sebuahnya tu Pak Nur.
3: Waktu ini buka tadi kan.
0: Ah. Lai.
3: 9 lewat 7 lah.
0: 9 lewat 7. Boleh cici kok suanta Pak Nur? Iya jam segitu kira-kira tu Pak Nur?
3: Hah?
0: Iya jam segitu kira-kira tu. Oh, Lereng Singgalang.
3: Iya.
0: Bukan Pakan.
3: Lereng Singgalang.
0: Ah, Lereng Singgalang Pakan Sinayan.
3: Iya. Di utinya nya tambah ni Pakan Sinayan kan.
0: Iya, Pakan Sinayan tu di belakangnya, di mungkonyo Lereng dulu.
3: Ah, Pakan Sinayan dulu dah.
0: Indah. Lereng Singgalang Pakan Sinayan. Nah, itu judulnya. Baru bahasa bo.
3: Cie minta anu ndak dapat-dapat tu kan.
0: Yang cie tu. Yang cie tu jangan ditanyo jo lain nak.
3: Apa pada lu mau bawa lu ke mana Sinayan?
0: Ini sagan lu cie ndak usah lah Pak Nur. salamnya lagi ini untuk siapa Nur?
3: Oh, untuk yang masuk tadi saya cek di baca lo berdia, terulang lo berdia kan?
0: Terulang lo lihat jadi.
3: Untuk sudah tu untuk angkura Jokaci. Siapa Diana nak masuk cek?
0: Diana nak ado masuk hari kedua.
3: Diana, Ulan, Putri Tanjung, sudah tu angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kero 9 je emaknya.
0: Okay.
3: Ronin Cinyago dah dinyambak.
0: Iya di Pak Nur.
3: Ajo Piala masuk je.
0: Ajo Piala ndak adiknya nak masuk.
3: Adiknya tu sekalian lah. Sudah tu Sianu kan Bujang Tarusan. Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang. Kau tanya Tanjuang sahaja, Cik?
0: Jadi.
3: Atau masuk bako Oyen Tanjuang?
0: Jadi.
3: Bako lah ambo lah, Cik.
0: Iya tu.
3: Ambo ketulan ayah ambo Melayu lah kan.
0: Oh, entah itu. Hai. Nak pisang, Cik, je kau.
3: Sahaja, Cik lah.
0: Jadi.
3: Nenek tak tersabui menumpang sahaja, Cik.
0: Jadi, Pak Nur.
3: Hari lah malam kau tak tahu lagu kau.
0: Jadi.
3: Lah dari awal lah kalau baru lu anu lagi.
0: Tenang Pak Nur, diputar lagunya beko Lereng Singgalang.
3: Terima kasih Cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Mudah-mudahan Cik selamat sampai ke rumah beko.
0: Amin amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai malam pula untuk Uni Nana. Mudah-mudahan tak kabar sehat tarui. Aduh Henry Saputra di Lubuk Min turun. Lama suara Mice malam ko di radio Barasia. Minta lagu Cek Hilang Baganti Buruk Batuka Big Heru. Salam untuk Mice, salam kompak Seka Sadonyo. Nan lah masuk tadi, nan ketek ndak tasabuik namo, nan gadang ndak tasabuik galai Mice. Salam kena dari Henry Chaniago di Lubuk Min turun. Makasih Mice, sama-sama dah. Assalamualaikum penyiar bertugas Mice, selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Request lagu Pulanglah Uda ya Mice. Salam Ambo untuk Pak Buyan Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, Bunda Queen, Uni Diana, Mbak Yul, Mama Najwa, Bang Tommy, Nana, Uni Juwita, dan seluruh pendengar Purampek di mana saja berado. RRI Purampek, Suara Budaya, Sumatera Barat. Terima kasih Mice sama-sama. Terima kasih Balia Uda Jazz. Dan sana kita nanti perantauan selalu memonitor siaran Purampek RRI Padang melalui RRI Digital. Sehat taruh untuk seluruhnya. Terima kasih Allah. Ikut bagabuang. Mohon maaf untuk nan telepon, nan WA mungkin nain tak tajawe. Kita nikmati dulu di waktu istirahat malam hari ko. Jom menangkan lagu-lagu nan Allah di request.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak.
1: Dimana-mana tempe enak. Ada apaan sih, Mbak? Rame amat. Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan. Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula. Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah? Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah. Ada dong, murah lagi, cuma modal martabak doang. Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya? Ada, cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya. Hah? Maksudnya, Mbak? Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain. Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan? Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian. V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi lahiran online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Dimat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik, Pak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09-24.

pagi dan salam warga, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Selamat pagi dan salam warga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepada

0: sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Kompas RRI Padang.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Di Suara Padang, ribuan warga masyarakat membatati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Sudirman, Kota Padang, Kebatang pagi, mengikuti Festival Rakyat Tuan Kiman Bonjol dalam rangka memperingati HUT Tamu Kodam 20 Tuan Kiman Bonjol dengan tema Hadir Untuk Rakyat, Mengabdi Untuk Negeri. Kegiatan kom menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Festival Rakyat Tuan Kiman Bonjol diwali Jo Jalan Sehat dan diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam sampai jembatan dekat Gor Haji Agus Salim Padang dan kembali ke lokasi kegiatan. Sementara itu suasana semakin semarak Jo hadirnya berbagai komunitas, di antaranya komunitas sepeda ontel, motor gadang, Vespa, mobil Willys, sarato kendaraan antik. Sementara itu, Pangdam 20 Tuan Kiman Bonjol, Majen TNI Arief Gajah Mada mengatakan festival ko terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota, sampai masyarakat. Beliau menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuan Kiman Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi ko semakin hadir di tengah masyarakat. Beliau menyampaikan kamuko Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan tarik meningkatkan profesionalisme Pakuai karena samu saat menghadirkan program dan bagi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Propeter dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusara Paraga, Sarang Wana, Ari Wabali, Abali, Amawan, Kan, Dusana Kesedonya untuk hari Senin, Sobat, di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan kita akan bersama-sama sampai jam 2 balik siang Beko. Berbagai informasi ringan, lagu-lagu hiburan Allah kita siapkan untuk mengawankan hari-hari dun sana kasadonyo. Selamat pagi untuk anak-anak memulai hari. Jo persiapan, mandi, sarapan, dan mungkin Allah adonan menuju atau OTW. Kita nikmati lagu dan rencana boleh.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Iga madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Pulau-pulau sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu kok, ha? Kawanan sama bisa di menukan rial kok ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
2: Manga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kukfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok ngaksiyalai.
3: Iyo tulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pak, lihat nih, adik jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adiknya lebih lega mainnya, pak.
6: Iya mak. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
5: Kita banjir, hujan, petir, badai, nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
7: Woyoy, tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

Selamat pagi, dosa orang baru bergabung jam 4. Selamat pagi di pagi hari kau Mas Sambo Ari di sana. Sebelum beraktivitas dan melangkahkan kaki menuju tempat aktivitas atau tujuan yo, perlu pulau awak untuk mengetahui serupa apa kondisi cuaca pagi hari ko. Dan agak pagi ya informasikan ke dosa orang sakete biar pagi ko lebih namanya ko lebih aware dan lebih siap saja untuk beraktivitas. Soalnya hari Senin kan, nah, jadi awak harus tahu apa alah perkiraan cuaca untuk Kota Padang Sumatera Barat edisi 10 Agustus 2026. Dan itu informasi dari ambil dari BMKG Provinsi Sumatera Barat. Informasi aja dari pagi hari, perkiraan cerah berawan di Sumatera Barat dan berawan, nah, jadi cerah berawan sampai berawan. Samantar itu berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Sarato, Padang Pariaman. Di siang hari sampai sore harinya, perkiraannya cerah berawan sampai berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman. Sudah tua, coba cek di malam hari perkiraan cuacanya. Cerah berawan sampai berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Bokumbuah dan Sijunjung. Sementara di hari perkiraannya berawan. Suhu udara berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius. Dan alhamdulillah untuk peringatan dini harian, informasinya nihil. Nah, jangan lupa untuk saya menangkan gitu di luar kota, barangkali ada planning ataupun tugas ke luar kota hari itu, atau memang kebetulan memang ada waktu libur ya kan. Nah, kadang-kadang udah ambil cuti dan segala macam. Masih iya mendengarkan perempat dari pada gampang jadi di luar perangga, tinggal mendownload saja di App Store dun sana ataupun Play Store dun sana aplikasi RRI Digital dan bisa dengar kita di streaming bagai. Ini kan canggih, ya kan? Di rri.co.id tinggal cari Padang, tinggal cari Prompe. Gitu. Dan lah di jalan hati-hati, jangan lupa dipatuhi tetap aturan lalu lintas. Kalau sampai bermasalah, Piko kan?

0: Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek, nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini, udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong kek.
1: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Masih bersama Rompat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kalau lagu fenomenal Dusan Perangan Minangkabau dari dulu sampai kini ndak lekang Dewa Katuh, ya kan. Lagu dan subana lama, dan kalau mendengar lagu koe takkan nalah Rana Minang ke Dewa. Aduh sedih-sedihnya, tapi aduh bahagia-bahagianya. Masih spesial terus pandangnya kasadanya pagi ku yang masih dan menangkan perompat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kalau di Caliak di luar Suara Padang, aktivitas masyarakat warga Padang ngalah dinamis. Jalan raya lah rami de foto de daran roda duo. Nah, barangkali ku akan siap-siap untuk menuju aktivitasnya. Ya pasti mulai hari jorutinitas pagi dan positif. Tidak hanya karena membuat badan lebih bugar kan, tapi berpengaruh ke produktivitas ketika bakarajo. Dan tadi mungkin bisa pernah lah lakukan kebiasaan-kebiasaan itu yang berikutnya kan bisa membuat konsentrasi meningkai, suasana hati atau jago, membantu lebih siap menghadapi berbagai tantangan sepanjang hari. Nah, tuh, jangan lupa sarapan di Nusa Peranga. Aku penting banget, aku apalagi di Nusa Peranga kebanyak kerajo di hari Senin kok. Dan beko I had Monday loh, ya kan. Harus cinta dengan hari Senin. Semangat pagi semua hari sampai jam 9 di program Semangat Pagi maksudnya. Mulai beko jam 7 kita akan berbagi informasi di Kabah Salingkat di Tabah Sama Perempat. Kita nikmati dulu lagu dari Putri Cantika. Nasib Sepantun Kudo Pacu. None.

0: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.